Kali ini kita flashback ke masa lalu lagi, teman Pro 2 lewat segmen peringatan bersejarah hari ini. Sekarang sudah menunjukkan di tanggal 10 September. Pasti juga punya cerita penting gitu ya dalam perjalanan sejarah Indonesia, bahkan juga dunia. Nah, kira-kira ada gak nih teman Pro 2 yang juga ikut merayakan peringatan hari ini yang ternyata juga bagian dari sejarah hidup kamu, teman Pro 2? Kalau kita menelusuri lagi beberapa peringatan penting yang diperingati oleh dunia. Hari ini sebagai salah satu peringatan, yakni Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati setiap tanggal 10 September. Jadi peringatan ini bertujuan untuk mengurangi meningkatnya masalah bunuh diri di dunia. Mengutip dari salah satu laman Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diprakarsai oleh The International Association of Suicide Prevention atau IASP, tepatnya pada tahun 2003, melalui peringatan tersebut, pihak ini juga menciptakan kesadaran dengan memberikan satu wawasan kepada masyarakat bahwa mengidentifikasi tanda-tanda seseorang yang berencana bunuh diri. Dalam memperingati hari tersebut, teman Pro 2 setiap tahunnya membuat acara tertentu ya, entah itu seminar, forum diskusi, sampai dengan merumuskan kebijakan baru untuk pencegahan tersebut. Kemudian juga diadakan juga upaya peringatan untuk mengenang mereka yang kalah dalam pertempuran, terutamanya untuk penyakit mental. Adapun juga tema pada peringatan hari ini adalah menciptakan harapan melalui tindakan, dan bisa dirayakan ya hari ini sebagai pencegahan bunuh diri sedunia dengan menemani orang-orang yang menunjukkan gejala depresi serta juga membantu mereka untuk mendapatkan pertolongan. Nah, selain itu juga ternyata ada deretan peringatan bersejarah lainnya teman Pro 2 yang ternyata juga bisa kamu peringati. Kira-kira tanggal hari ini juga diperingati apa nih teman Pro 2? Nah, hari ini ternyata juga diperingati sebagai peringatan dari berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut yang kemudian menjadi bagian dari cikal bakal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Dan pembentukan ini juga menjadi bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan serta juga menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih.

tepatnya pada tahun 1945. Selain itu ada juga peringatan-peringatan bersejarah yang gak kalah serunya, teman Pro 2. Nanti aku spill satu persatu apa aja yang diperingati oleh dunia, bukan hanya secara nasional, bahkan juga internasional.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tetapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok.
0: Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Kadang kita bisa dibuat takjub gitu ya dengan beberapa peringatan bersejarah, atau barangkali ini juga bisa mengingatkan kamu dengan salah satu momen yang tidak terlupakan sebelumnya, teman Pro 2. Dan kita kembali lagi dengan pembahasan hari ini yang ternyata juga diperingati sebagai Hari Guru di Cina. Jadi di Cina, Hari Guru diperingati setiap tanggal 10 September, teman Pro 2, di setiap tahunnya. Nah, hari peringatan ini juga hadir menghormati serta juga berterima kasih atas jasa guru yang mendidik muridnya. Dan hari ini juga hadir untuk mengapresiasi profesi guru. Hari Guru ini juga secara resmi ditetapkan oleh pemerintah, tepatnya pada tahun 1985, waktu bulan September sendiri bertepatan dengan permulaan tahun ajaran yang dilaksanakan tepatnya pada awal bulan September. Dan perayaan Hari Guru di Cina salah satunya, teman Pro 2, dilakukan dengan upacara biasanya yang memberikan hadiah, kartu ucapan, acara penghargaan yang kemudian diberikan oleh para murid bahkan juga pihak sekolah. Nah, biasanya alumni pun juga terkadang memberikan hadiah kepada guru yang telah mengajar mereka di masa sekolah dulu, teman Pro 2. Guru mendapatkan hari libur ataupun potongan jam kerja untuk memperingati Hari Guru. Tapi ini di Cina ya, teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya juga kalau teman Pro 2, kamu sebagai murid yang mau menghadiahkan hadiah kecil untuk guru terbaik kamu juga boleh, teman Pro 2. Atau hanya sekedar ucapan terima kasih, bikin surat kecil atau hadiah-hadiah kecil yang berkesan untuk guru kamu.

Ini ada satu lagu ya yang dipersembahkan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF. Secara resmi mendukung promosi serta juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif ataupun aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lowokwaru untuk merilis sebuah video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Ini dia teman Pro 2, satu single yang tentunya jadi salah satu lagu terbaru yang direkomendasikan oleh Ekraf, yakni adalah Hello We Are Coming Back.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Terjadi, korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya memang teman Pro 2 menarik banget ya kalau kita ngebahas soal hal apa aja yang kita lakukan ketika pagi hari. Salah satunya cek HP, itu juga bagian dari rutinitas yang selalu tidak luput ketika kita membuka mata selepas bangun tidur. Nah, kalau kita melihat lagi ya dari yang udah bergabung tadi, ternyata memang banyak banget yang membuka media sosial Instagram, TikTok, atau bahkan cek-cek WhatsApp setiap pagi teman Pro 2. Tapi masih belum ada yang memberikan satu ide bagus gitu ya, cek apa yang kira-kiranya memang relate banget sama kehidupan kamu setiap pagi. Yang sedikit berbeda maksudnya ya, karena kan kalau cek aplikasi-aplikasi tadi itu emang udah relate ya sebenarnya. Tapi mungkin ada yang sedikit berbeda gitu, ada yang cek aplikasi apa gitu mungkin. Oke, yang sudah bergabung ada dari Putri. Cek kamera dulu, tuh ini yang berbeda sekali ya ternyata teman Pro 2. Kadang mau lihat foto kemarin, terus malah scroll galeri nostalgia sendiri. Oke, berarti cek galeri gitu ya, bukan kameranya ya. Kalau kamera kan kamu mau foto gitu, tapi kalau galeri itu adalah kumpulan dari foto-foto hasil jepretan gitu. Jadi ini adalah cara teman Pro 2 untuk nostalgia ataupun menghibur diri ketika pagi, ngumpulin nyawa sambil ngumpulin mood baik gitu ya untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari nanti teman Pro 2. Ada juga dari Bima, langsung cek YouTube, biasanya cari video yang belum selesai ditonton. Wah, ini nih yang kayaknya banyak orang yang sama dengan Bima, tapi ada juga yang mungkin berbeda sama dengan Bima gitu ya. Apakah teman Pro 2 juga setuju kalau setiap pagi harus cek-cek galeri, cek-cek YouTube, atau cek aplikasi lainnya teman Pro 2 ya? Intinya jangan sampai akhirnya membuat kamu lupa akan waktu, terus berangkatnya ketika pagi buru-buru.

0: Alright, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh! I'm out of here! Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etik

Kalau tadi kamu udah ikuti sesi Besti Bekal Semangat Pagi, kali ini kita bergeser ke sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today Teman Pro 2. Dan tentunya kita kembali lagi dengan topik yang berbeda gitu ya, dengan pembahasan-pembahasan yang seru pastinya ya Teman Pro 2. Pernah gak sih Teman Pro 2 kamu tuh sebenarnya bilang enggak itu sederhana, cuma dua kata sih sebenarnya, enggak dulu atau enggak aja atau enggak deh gitu ya. Sebenarnya bisa Teman Pro 2, tapi kenapa praktiknya kadang tuh kayak susah banget gitu ya. Salah satu alasannya karena mungkin kita enggak mau mengecewakan orang lain. Itu adalah salah satu alasannya. Tapi ada beberapa alasan lainnya mungkin Teman Pro 2, apalagi kalau yang ngajak itu adalah teman dekat, itu kayak enggak enak sendiri pastinya. Ada rasa takut yang memang dianggap gak solid, gak asik, terlalu serius, atau malah takut dijauhi. Takut alone gitu ya, takut sendirian gitu akhirnya. Padahal punya keputusan sendiri itu bukan berarti kita gak menghargai teman. Justru dalam sebuah pertemanan yang sehat, kita harus bisa punya pilihan masing-masing. Teman boleh ngajak, boleh kasih pendapat, tapi keputusan terakhir tetap ada di diri kita Teman Pro 2. Jadi semuanya itu yang pegang kendali sebenarnya kita. Jadi kalaupun kamu ngerasa gak enak, ya dipikir dua kali aja gitu ya, dampaknya apa. Kemudian juga kalau misal memang semuanya itu ada dampaknya, tapi ngaruh juga gak sih ke kehidupan kamu? Jadi itu adalah salah satu keputusan yang terbaik gitu ya, nantinya keputusan yang kamu ambil. Ataupun dari kata tidak tadi, nanti ujung-ujungnya kesimpulannya seperti apa gitu ya. Apakah teman kamu bakal menjauh atau justru bakal kasih ketenangan buat kamu Teman Pro 2. Nah sejauh ini Teman Pro 2, kalau kita ngebahas soal enak gak enak ngomong enggak ke temen ya, menurut kamu lebih susah nolak ajakan temen atau mempertahankan keputusan sendiri ketika semua orang di circle bilang coba aja? Kira-kira kamu bakal memilih yang mana? Apakah kamu kekeh dengan pilihan tidak dari kamu? Atau justru kamu bakal terpaksa menjalaninya untuk membuat teman ataupun orang lain senang dan gak ngejauh dari kamu Teman Pro 2? Aku tunggu jawaban kamu, bisa dari WhatsApp ataupun Instagram Pro 2 Jember.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak apa-apa sih ketika teman pro 2 memutuskan untuk bilang enggak dulu ketika ada ajakan teman. Karena memang semuanya itu kembali lagi dengan pilihan kamu teman pro 2. Nggak ada salah benernya, cuma kadang kita tuh orangnya nggak enakan gitu. Karena udah terlanjur nggak enak, pasti jadi kepikiran gitu. Nanti dengan apa yang kamu sampaikan, apa yang menjadi penolakan gitu ya dengan ajakan tertentu, itu pasti akan membuat masalah gitu. Pikiran kamu seperti itu sebenarnya teman pro 2. Tapi padahal orang lain ada juga yang tidak selalu dibuat masalah gitu. Ada yang tidak terlalu dibuat problem ataupun juga tidak dibuat masalah baru gitulah istilahnya ya teman pro 2. Jadi intinya enggak apa-apa ketika kamu bilang enggak ataupun alasan dulu untuk skip beberapa ajakan dari teman. Lihat konteksnya dulu, kalau memang konteksnya itu adalah konteks yang tidak bisa di skip atau kegiatan penting, ya udah kita ikut aja teman pro 2, tapi disesuaikan dengan kondisi kamu ataupun kemampuan kamu pada saat itu teman pro 2. Yang sudah bergabung dari @nayastory. Kalau semua teman ngajak biasanya aku ikut, bukan karena mau, tapi takut kalau aku nolak nanti dibilang gak solid. Tuh kan, sebenarnya dari pikiran kamu sendiri sih sebenarnya teman pro 2 ya. Kalau kita gak sampai pikiran ke sana juga pasti ya baik-baik aja gitu, gak ada pikiran yang macem-macem. Atau bisa juga semua yang awalnya dari pikiran kita itu beneran terjadi loh. Jadi gak apa-apa ketika kamu menolak, gak usah ada prasangka buruk. Ya udah jalanin aja, tapi kalau misal endingnya ada respon ataupun juga perlakuan orang yang buruk ketika kamu udah kasih keputusan tidak, ya sudah kembali lagi dengan masalah dia sendiri gitu teman pro 2, bukan lagi masalah kamu. Dan memang ini sering terjadi ya. Padahal solid itu gak harus selalu melakukan hal yang sama sebenarnya itu. Kamu tetap bisa jadi teman yang suportif meskipun pilihannya berbeda. Jadi kembali lagi seperti yang tadi aku bilang ya, kalau nanti dia memberikan respon yang kurang baik, itu bukan masalah kamu lagi teman pro 2. Karena kembali lagi dengan apapun keputusan kamu, itu adalah versi terbaik kamu. Oke, kemudian yang sudah bergabung dari raka.id. Aku paling gampang goyah kalau temen bilang coba aja dulu. Terus ada yang terus nawarin. Kadang awalnya gak mau, tapi karena dibujuk berkali-kali akhirnya ngikut. Ya, kita pun juga harus punya prinsip ya, punya pendirian juga. Kalau misal kita memang udah dikuatkan dengan alasan kenapa tidak ikut, ya kamu pun juga harus tetap dengan kata yang sama, kalimat yang sama teman pro 2. Jangan awal bilang A, kemudian kamu bilang B. Kalau orang Jawa nyebutnya plin-plan gitu ya, atau gampang berubah gitu teman pro 2. Kalau sudah begini, coba kasih jeda dulu sebelum menjawab. Kamu pikir-pikir lagi, kira-kira ini jawaban yang udah tepat apa belum. Jangan langsung mengikuti tekanan suasana. Bilang aja, aku pikir-pikir dulu ya. Nah itu sederhana banget sebenarnya. Kemudian dari It's Salsa. Aku sebenarnya bisa nolak sih Kak Fit, tapi setelah itu suka kepikiran atau overthinking, takut temen jadi tersinggung. Bisa jadi kita pikir-pikir dulu ya, kalimat apa yang akan kita sampaikan supaya orang lain tidak tersinggung. Jadi dari sini kita bisa menyampaikan pendapat kita yang mungkin berbeda dengan orang lain, tapi tidak menyakiti hati orang lain yang mendengarkan, tidak sampai tersinggung. Kalau cara nolaknya baik, otomatis orang lain pun juga akan fine-fine aja sebenarnya teman pro 2, dan kamu pun juga nggak merasa bersalah. Menolak ajakan bukan berarti menolak pertemanan, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau teman pro 2 selama ini nggak enakan, cobain teman pro 2 untuk menjadi orang yang apa adanya, nggak usah nggak enak nggak enakan. Tapi kamu harus tetap jadi orang yang bisa menghargai satu sama lain ya. Ketika kamu menolak, ya sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, atau masih menghargai satu sama lain.
Tipsnya ada sih beberapa ya teman Pro 2 ya, tapi nanti aku bakal lanjutin lagi kira-kira tipsnya bagaimana. So buat kamu tetap di sini aja, atau kamu yang dari tadi udah pantengin boleh ikut berkomentar, siapa tahu nanti tips dari kamu atau yang kamu lakukan selama ini relate dengan orang-orang yang sejauh ini udah gak enakan banget tapi kayak masih bingung cara untuk menolak biar tetap bisa berteman dengan orang lain ataupun juga tetap bisa baik dengan orang lain. Caranya gimana? Cara nolaknya? Cara nolaknya? Itu caranya gimana? Bisa langsung aja bergabung di WhatsApp Pro 2, aku tungguin, ataupun dari Instagram Pro 2 Jember.

0: pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin, Rin.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kembali lagi dengan pembahasan kita ya. Kali ini kita lanjut lagi dengan tips yang bisa kamu gunakan sebagai cara kamu untuk menolak ajakan teman. Kalau misal kamu masih kayak gak enak atau justru terbebani gitu ya, takut nanti dianggap gak solid. Yang pertama, jangan langsung jawab dulu teman pro 2. Kalau ragu, kasih waktu untuk berpikir. Kemudian kenali alasan kamu menolak, itu penting banget ya. Karena memang kalau memang kamu gak nyaman, gak sesuai dengan prinsip kamu, itu sudah cukup menjadi alasan ya. Dan kamu wajib bisa menolak ya teman pro 2. Dan gunakan kalimat yang tegas tapi tetap santai. Kayak misal, kalian gas aja dulu, aku skip dulu kali ini. Nah itu kan kayak masih santai tapi tegas. Kemudian sampaikan apa yang menjadi alasan kamu tidak bisa untuk datang atau tidak bisa untuk ikutan. Dan ingat teman pro 2, beda pilihan bukan berarti beda pertemanan. Jadi circle yang sehat itu seharusnya bisa menghargai keputusan masing-masing, bisa menghargai pendapat kamu bagaimana teman pro 2 ya. Dan intinya dari pembahasan kita teman pro 2, teman yang tepat itu bukan yang selalu membuat kita bilang iya, tapi yang tetap menghargai kita dengan apapun keputusan kita. Ketika kita tidak bisa untuk ikut bergabung ataupun ketika kita bisa ikut ajakannya ya, semuanya itu tergantung dengan bagaimana pilihan kita, bagaimana keputusan kita, ataupun bagaimana kita menyikapi pertemanan itu teman pro 2 ya. Jangan sampai kemudian karena satu alasan gitu ya, akhirnya itu yang membuat kalian tidak berteman lagi gitu. Nah itu tadi ya teman pro 2, jangan sampai demi dianggap gak enakan, kamu malah gak nyaman sama keputusan kamu sendiri. Tetap bertahan dengan prinsip, tapi tetap juga teman pro 2 atur bagaimana kamu bisa menyampaikan penolakan itu dengan teman kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: terbuang, Dik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

pagi kita bakal bergeser lagi ya di program acara menarik lainnya lepas dari jam 10 pagi. Masih bersama aku Vita Karina tentunya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, jangan skip program acara selanjutnya ya. Sesaat lagi kamu bakal ikuti info Pro 2 di jam 10 sesaat lagi. Stay tune terus. Yeah. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Indonesia cuma incar 4 emas di bawah Malaysia dan Thailand. Pemerintah bentuk Satgas, pastikan KDMP optimalkan dukung perekonomian. Gunung Raung terbakar, jalur pendakian ditutup sementara. Dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, saat Indonesia cuma mentargetkan 4 emas di Asian Games 2026, Thailand memiliki impian jauh lebih besar dalam pesta olahraga se-Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir telah menyatakan 4 emas Indonesia melalui cabang olahraga panjat tebing, angkat besi, dan badminton di Asian Games 2026. Jumlah tersebut juga menurun dibandingkan capaian Asian Games 4 tahun lalu, ketika itu kontingen Indonesia membawa pulang 7 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Informasi kedua, pemerintah membentuk satuan tugas ataupun Satgas untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembentukan Satgas KDMP merupakan hasil koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur BUMN. Sebelumnya, Menko Purbaya melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala BPBUMN Doni Oskaria. Dan menurutnya, Satgas memiliki peran penting dalam memastikan KDMP bisa menjalankan fungsi ekonominya secara lebih optimal. Informasi ketiga, kebakaran hutan terjadi di kawasan puncak Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terbakar tepatnya pada Selasa pagi waktu lalu. Meskipun api berhasil dipadamkan, jalur pendakian ditutup sementara sebagai langkah antisipasi demi keselamatan pendaki. Kepala Perhutani Banyuwangi Barat Eni Handayani mengatakan bahwa area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 0,5 hektar dan kobaran api berhasil dikendalikan tepatnya pada pagi hari oleh sekitar 50 personil yang terdiri dari pengelola jalur pendakian dan perhutani. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2 yang mau request, yuk boleh langsung aja ikutan request lagu kesukaan kamu. Teman Pro 2 mau diputerinnya lagu apa nih kira-kira? Tapi nanti tiba-tiba bareng sama Kak Ewin ya. Karena aku duluan nih yang nemenin kamu, tapi nanti bisa lanjut lagi sama Kak Ewin. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di 89,5 FM yang pengen diputerin lagu kesukaan kamu, masih aku tunggu pengennya diputerin lagu apa. Lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, semuanya ada. Harus lagu-lagu terbaru ya. Jadi untuk kamu sembari beraktivitas di hari Kamis pagi menjelang siang kali ini, semoga beberapa aktivitas yang sudah kamu rencanakan hari ini bisa kamu lalui dengan sebaik mungkin ya. Dan aku tunggu gabungan kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke menggir segini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan, takut tersumbat.
2: Ah, Mama, besok lagi deh, langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet, repot kan kita banjir gini.
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sorry banget ya teman Pro 2, barusan aku masih ini apa harus aku tinggal dulu sebentar gitu ya. Karena ada keperluan yang sangat mendesak teman Pro 2. So siang hari ini kembali lagi bareng aku karena aku bakalan menemani kamu semuanya dengan lagu-lagu yang enak-enak ya. Enak-enak dan jos-jos banget pokoknya. Tentunya teman Pro 2, aku ini apa namanya punya lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang update, tentunya juga lagu-lagu yang enak pol untuk kita dengerin di siang hari ini. Langsung aja deh kamu yang pengen request teman Pro 2 di 081559708950 ya teman Pro 2. Ini kayaknya udah ada apa namanya ada requestan yang udah masuk juga sih teman Pro 2. Mari kita bacakan. Nah ini nih dari ini namanya siapa ya, cuman ada ini aja apa namanya kayak tanda bergelombang gitu sih. Halo kak, mau request lagu dong dari Fish yang Teret. Sekalian salam buat teman-teman aku yang lagi kerja, semangat ya semua, terima kasih katanya. Lanjut lagi, ini dari siapa ini, Shopping Retail. Mau request lagunya Sabrina Leanor Min, Selesai. Makasih banyak katanya. Oke, aman ya. Oke deh, dua ini dulu deh teman Pro 2 ya. Aku apa namanya, aku bakal puterin teman Pro 2 yang tadi lagunya Fish ya. Lagunya Fish yang Teret dan juga ini dari Sabrina Leanor dengan lagunya yaitu Selesai teman Pro 2. Go.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik teman Pro 2, wah kita lanjut lagi ya. Aku mau bacain lagi untuk requestan yang udah masuk. Ini dari Fahri di Ajung, mau request lagunya Melompat Lebih Tinggi dong Kak Ewin, Lomba Sihir, ini lagunya gitu. Oh aman, lagunya maksudnya itu, ini lagunya Sheila on Seven yang dirilis ulang, dinyanyiin ulang sama teman-teman dari Lomba Sihir, teman Pro 2, maksudnya gitu. Lanjut lagi, dirimu yang dulu Anggi Devaki katanya. Oke, aman juga. Aku apa namanya, kayaknya ini udah lagunya udah ini sih. Lagunya udah sering diputar di Pro 2, teman Pro 2. Oke, guys, kalau gitu teman Pro 2 ini udah aku siapin buat semuanya teman Pro 2 yang pengen request juga. Langsung aja bisa request di 081559 708950 sertakan nama, alamat dan juga lagu yang ingin kamu requestin ya teman Pro 2, guys.

0: hampir setiap rumah sakit tua, stasiun kosong, atau bangunan bersejarah selalu memiliki kisah yang membuat orang enggan melewatinya sendirian. Sebagian berasal dari pengalaman nyata, sebagian lagi berkembang menjadi legenda. Yang pasti, tempat yang sunyi ditambah cahaya yang redup seringkali membuat imajinasi bekerja lebih cepat daripada logika. Karena rasa takut tidak selalu hadir dari apa yang ada, tetapi dari apa yang belum kita ketahui.
1: Berhenti di sini ya.
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
2: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya, teman Pro 2 dimanapun kamu. Sebelum aku balik lagi untuk share untuk share lagi teman Pro 2, untuk bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Aku mau ingetin kamu buat yang belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya teman Pro 2, karena aplikasi ini keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu mau dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita terup to date. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Didownload aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: mau pakai sepatu ini ah. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman. Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja, ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Baik teman bro dua, dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan. Dan aku mau bacain lagi nih satu requestan terakhir nih kayaknya teman bro dua ya. Ini dari Dinda di Kebonsari teman bro dua. Mau request lagunya Angi Carvalho yang remuk Kak Ewin. Please puterin ya Kak, makasih katanya. Aman, pasti kita puterin teman bro dua ya. Oke deh kalau gitu teman bro dua, ini gak kerasa banget ya udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Santai Siang. Jadi untuk kamu semuanya teman bro dua, jangan kemana-mana, tetap bareng anakku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan di Santai Siang kali ini. Teman Pro 2, aku udah siapin beberapa informasi yang bakalan siap untuk aku share ke kamu semuanya. Ya, ntar lagi bakalan aku share teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang kira-kira penasaran, wish, jangan pindah channel teman Pro 2 ya. Tetap barengan aku, ntar lagi kita mulai untuk informasi yang pertama. Jadi tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Oke, teman bro 2, di informasi yang pertama ini, teman bro 2, aku pengen ini sih, apa namanya, memberikan informasi seputar ini dulu, seputar dunia kuliner lah ya, entah itu makanan ataupun minuman. Siapa nih dari kalian semuanya yang suka banget minum yang namanya degan ataupun air kelapa, teman berdua? Nah ini nih, jadi air kelapa ataupun air degan ini, teman berdua, ini memang sehat. Jadi kita baik untuk kita bisa mengkonsumsi air kelapa ataupun air degan ya, teman berdua ya. Tapi teman berdua, meskipun air kelapa itu baik untuk tubuh kita ya, kita juga harus tahu ini ternyata juga ada aturannya, teman bro 2. Enggak walaupun baik juga enggak harus keterlaluan juga. Tetap ada aturan tetap ada aturan yang harus kita ketahui, teman bro 2. Kalau kalian suka banget sama es degan ataupun sama air kelapa gitu ya, aturan mengkonsumsi minum air kelapa biar gak salah gitu. Jadi entar lagi Awin bakalan share ke kamu semuanya gimana sih sebenarnya aturannya, teman berdua. Jadi tetap barengan kita di 89,5 FM berdua, era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temam berdua air kelapa ini dikenal sebagai minuman alami ya, yang menyegarkan dan kaya akan elektrolit. Temam berdua, banyak orang yang mengkonsumsi ini untuk membuat tubuh kita itu, atau membuat tubuhnya itu selalu terhidrasi lah, temam berdua ya, terhidrasi, dan tubuh ini bisa mendapatkan manfaat kesehatan. Tapi penting juga untuk ini memahami aturan atau takaran lah ya, lebih ke takaran teman berdua, takaran yang ideal dan aman agar manfaatnya ini optimal tanpa menimbulkan risiko. Nah, oke deh, Ewin bakalan mulai ya. Jadi ada takaran ideal minum air kelapa setiap hari itu, jadi biar nggak keterlaluan teman berdua. Konsumsi air kelapa yang ideal ini adalah sekitar 1 hingga 2 gelas per hari. Jadi diingat ya, 1 hingga 2 gelas per hari, teman berdua. Dengan volume antara 250 hingga 500 ml, batas maksimal yang disarankan ini adalah hingga 1 liter per hari, tapi ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Terutama jika air kelapa ini murni ya, tanpa tambahan gula. Nah, kandungan kalori dan juga mineral, khususnya kalium yang tinggi dalam air kelapa ini menjadi alasan utama mengapa takarannya perlu diperhatikan. Jadi idealnya adalah 1 gelas atau sekitar 250 ml per hari, maksimal 1 hingga 2 gelas atau hingga 1 liter per hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi tubuh individu. Penting teman pro 2 ya untuk memilih air kelapa yang murni teman pro 2. Jadi gak sembarangan gitu. Jadi pilihnya yang murni, air kelapa murni ya, tanpa tambahan gula ataupun pemanis buatan. Dan penambahan gula bisa meningkatkan asupan kalori secara signifikan, mengurangi manfaat kesehatan, dan juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan teman berdua. Lalu kenapa mengkonsumsi air kelapa ini tidak boleh berlebihan? Nah, ini juga nih teman berdua ya. Entar lagi deh, Ewin bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Jadi teman berdua jangan kemana-mana aja ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi gitu ya. Kenapa konsumsi air kelapa ini nggak boleh berlebihan, teman Pro 2? Ya, meskipun kayak manfaat ya, teman Pro 2, konsumsi air kelapa ini secara berlebihan bisa menimbulkan beberapa resiko kesehatan, teman Pro 2. Air kelapa ini mengandung kalium yang tinggi, mineral penting untuk fungsi otot dan juga saraf. Namun kadar kalium yang terlalu tinggi dalam tubuh ini bisa berbahaya. Nah, kondisi ini dikenal sebagai hiperkalemia yang bisa memengaruhi fungsi jantung. Selain itu, air kelapa yang mengandung kalori dan gula alami, ya kan, jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, nah terutama yang udah ditambahkan gula, ini bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Peningkatan gula darah juga menjadi perhatian, terutama bagi individu yang sensitif terhadap asupan gula. Konsumsi berlebihan juga dilaporkan dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan seperti diare pada beberapa orang, teman Pro 2 ya. Jadi tadi ya, makanya kan kalau misalkan mengkonsumsi air kelapa itu memang harus ini ya, sesuai dengan takarannya, teman Pro 2. Dan juga ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan saat minum air kelapa, teman Pro 2. Kenapa aku bilang seperti ini? Jadi untuk mendapatkan gitu ya, manfaat yang maksimal, air kelapa secara maksimal dapat menghindari jadi untuk mendapatkan manfaat air kelapa secara maksimal dan juga menghindari efek samping lah, teman Pro 2, ada beberapa hal yang perlu diingat. Jadi pemilihan jenis air kelapa dan bagaimana mengintegrasikannya dalam pola makan harian ya, ini menjadi kunci, teman Pro 2. Pilih air kelapa alami, jadi selalu prioritaskan air kelapa murni tanpa tambahan gula, sirup ataupun pemanis buatan. Lalu bukan pengganti air putih, teman Pro 2. Jadi air kelapa ini bukan pengganti total untuk air putih. Air putih tetap menjadi sumber hidrasi utama yang paling penting untuk tubuh ya, sehari-hari kita. Lalu perhatikan reaksi tubuh, karena setiap individu ini memiliki respons tubuh yang berbeda-beda. Kalau misalkan setelah mengkonsumsi air kelapa itu merasakan gejala gak nyaman seperti perut kembung ataupun diare, nah sebaiknya kita mengurangi takarannya atau menghentikan konsumsi air kelapa, teman Pro 2. Ada waktu yang baik untuk mengkonsumsi air kelapa ya, pagi hari, teman Pro 2. Jadi saat perut kosong ya, sebelum berolahraga dan setelah berolahraga, ini adalah waktu-waktu terbaik untuk minum air kelapa, teman Pro 2 ya. Dan juga ini perlu diperhatikan, ada kondisi medis yang memerlukan konsultasi dokter sebelum minum air kelapa, teman Pro 2. Seperti kamu yang mengalami atau lagi apa ya, dalam proses penyembuhan penyakit ginjal, penyakit jantung dan juga diabetes. Jadi itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter, teman Pro 2. Semoga ini ya, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. So, semangat sehat untuk kita semuanya, teman Pro 2, biar kita selalu bisa riang gembira menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis, ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Duh, pengen tidur nyenyak, kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Apa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit

Baik teman Pro 2, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi yang selanjutnya, aku mau ngingetin buat kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Jadi download dulu teman Pro 2 aplikasi ini, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita terupdate. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang teman Pro 2 di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keset kaki yang bertuliskan welcome awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
3: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
4: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
3: Mas, gak ikutan demo juga?
5: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
3: Lah ngapain di sini?

Teman berdua, nama Rafael Struik kembali mencuat pada awal musim BRI Super League 2026 ya. Gol spektakuler dari Rafael Struik ya. Ini membantu Dewa United meraih poin penuh atas Persik Kediri, teman berdua. Striker timnas Indonesia itu tampil gemilang di Stadion Brawijaya Kediri pada hari Sabtu 5 September 2026. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti menjadi sorotan publik ya. Gol perdana ini menjadi awal positif bagi Rafael Struik bersama Dewa United. Dia bertekad kembali membuktikan diri bersama Banten Warriors sepanjang musim 2026-2027, teman berdua. Gol ini menjadi bagian dari tugas Rafael sebagai seorang penyerang. Dia senang kontribusinya membantu Dewa United meraih 3 poin penting, teman berdua. Rafael bertekad tampil maksimal demi kembali bersaing di timnas Indonesia. Belakangan pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman belum meliriknya untuk memperkuat skuad Garuda, teman-teman.

0: sepatu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Tarisannya gimana?
2: Ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku menang-menang
1: terus. Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Udah, iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha enggak apa-apa. Udah loh, Bu. Enggak apa-apa.
4: Aku enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti orang bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra ibu deh tebai afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
1: Makanya, Meisha, dengerin Mama.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita masih bakal ngomongin seputar olahraga teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngomongin seputar sepak bola teman Pro 2, kali ini aku bakalan share informasi mengenai F1 di Madrid teman Pro 2 ya. Jadi Williams membawa livery special dalam rangka kembalinya Formula 1 ke Madrid Spanyol. Mobil FW48 ini akan tampil dengan warna putih, hijau dan juga navy yang desainnya terinspirasi dari FW07C, salah satu mobil ikonik Williams teman Pro 2. Dan inspirasi ini merujuk pada penampilan Williams saat F1 terakhir di Madrid ya. Saat itu Alan Jones dan juga Carlos Reutemann mengendari FW07C di sirkuit Jarama teman Pro 2. Dan mobil ini juga merupakan mobil yang membawa Williams meraih gelar juara dunia pada musim 1981. Saat ini dibawa kembali menggelar balapan di ibu kota Spanyol setelah lama mengaspal di Barcelona teman Pro 2. Kepala tim Williams James Vos ya, ini mengatakan ambisi tim saat ini tidak terlepas dari sejarah mereka gitu. Baginya pengalaman masa lalu menjadi bagian penting dalam upaya Williams kembali ke papan atas teman Pro 2. Dan dari satu sisi, minimnya pengalaman di sirkuit teman Pro 2 ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap akhir pekan ini. Sens yang sempat terlibat langsung dalam memberikan masukan kepada penyelenggara menyoroti tingkat kesulitan lintasan tersebut juga teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang adalah kota Istanbul.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Its, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, udah waktunya kita ngomongin seputar entertainment ya. Ntar lagi aku bakalan ngomongin seputar entertainment teman berdua, yang kabarnya ini ada Ariel Noah teman berdua, yang kabarnya diam-diam dia menyiapkan album baru untuk comeback 2026. Ih, keren ini, pasti jadi album yang keren nih teman berdua. Tuh kamu semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana deh, ntar lagi ya teman berdua, tetap di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua masih barengan aku Ewin Ramadan di Santai Siang kali ini, teman berdua. Nah, ini aku punya apa namanya? Informasi mengenai ini kalian udah dengerin kabar enggak kalau si Aril ini kabarnya udah buka suara mengenai rencana bermusik Noah. Dia mengonfirmasi grup ini bakalan comeback besar-besaran tahun ini, menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024, teman bro 2. 2024 sekarang 2026, teman bro 2. Wah, ini udah kurang lebih berapa nih? Kurang lebih 3 tahunan, teman bro 2 ya. 2004, 2005, 2006. 2 tahun teman bro 2 mereka vakum. Keren. Mereka akan comeback ya. Dan Arul juga mengungkapkan para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir, teman pro 2. Wih. Comeback ini benar-benar digarap serius ya, teman pro 2. Dengan mempersiapkan satu album penuh. Materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi penggemar. Tapi belum ada informasi lebih lanjut sih yang bisa dia bocorkan terkait album baru Noah itu, teman pro 2. Dan kembalinya Noah ke studio rekaman ini seolah menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatus akhir 2023, teman pro 2. Sebelum hiatus, Noah juga sempat merilis album penuh bertajuk Keterikatan-Keterikatan dengan 9 lagu pada 2019 serta Hari Yang Cerah sampai album Repeach Cake ya. Pada 2022 dengan 10 lagu, sehingga target rilis album baru pada akhir 2026 ini membuat album terbaru itu diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan tahun ini. Makanya kan Aril juga udah ngomong nih, juga memiliki harapan besar tersendiri terhadap album itu tersebut, teman bro 2 ya. Ah, kayaknya kalau misalkan nggak apa namanya kita ngomongin Noah gitu ya, kita ngomongin Noah tapi nggak dengerin musiknya kayaknya kurang pas deh. Kita dengerin yuk.

Tahukah kamu, paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit bisa membantu tubuh mengatur jam biologis atau body clock? Cahaya pagi memberi sinyal ke otak bahwa hari sudah dimulai, sehingga tubuh memproduksi hormon yang bikin kita lebih segar dan fokus. Itulah kenapa orang yang terbiasa kena matahari pagi cenderung lebih mudah bangun dan tidak terlalu mengantuk. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkan buka jendela, hirup udara pagi, dan biarkan sinar matahari membantu tubuhmu siap menjalani hari. Yo.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman bro dua dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan. Dan sebelum aku lanjutin lagi informasi yang selanjutnya, teman bro dua, aku mau ingetin kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget, teman bro dua ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti, teman bro dua, kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita terup to date lewat satu aplikasi ini, teman pro 2. Dan yang paling keren, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, teman pro 2, gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya, teman pro 2. Gas gas gas.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
2: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Udah waktunya Ewin untuk ciao ya. Untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Santai Siang. Saat lagi bakalan lanjut sama si Irza atau Mempro 2 sampai dengan jam 8 malam nanti. So, semoga apa yang kita obrolin di siang hari ini teman Pro 2 ini bisa menjadi apa ya, motivasi dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Teman Pro 2 ketemu lagi besok. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi bedanya pakai kuda.
1: Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja.
2: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
3: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
2: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
3: Beli apa aja, mana lihat.
4: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
2: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantas pesanan ibu nambah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang imigrasi Tangerang amankan 7 WNA sindikat judi online internasional. Berikutnya tentang Komdigi dukung putusan MK terkait kuota internet. Dan informasi ketiga tentang kemacetan Ketapang muncul lagi, ASDP upayakan Jatra 1 bertahan. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 WNA, 2 asal Tiongkok dan juga 3 Vietnam, yang diduga terlibat jejaring judi online internasional. Petugas menemukan komputer, laptop dan juga 20 ponsel di apartemen mereka di Kelapa 2, Tangerang, serta dugaan penggunaan tiket penerbangan palsu. 2 WNA Tiongkok diduga menjadi operator, sementara 3 WNA Vietnam bertugas mengelola rekening untuk transaksi judi online. Imigrasi juga mengamankan 2 WNA lainnya di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya masih dikembangkan kasus dan juga masih dikembangkan juga, termasuk memburu warga Tiongkok berinisial B yang diduga mengendalikan jaringan tersebut.

Komdigi mendukung putusan MK yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan agar sisa kuota internet pengguna tetap aktif dan juga bisa digunakan. Operator diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyesuaikan layanan termasuk opsi akumulasi atau rollover kuota. Komdigi akan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut bersama para pemangku kepentingan dan juga meminta seluruh operator mematuhi putusan MK. Antrean truk logistik kembali terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Rabu 9 September 2026. Meski hanya sekitar 500 meter, salah satu sopir mengaku harus menunggu hingga 22 jam untuk menyeberang ke Gilimanuk. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan 2 pekan sebelumnya saat antrean mencapai 20 km. ASDP mengoptimalkan kapal berkapasitas besar termasuk KMP Jatra 1 dan KMP Portling 0, serta 3 kapal pembantuan dengan pola tiba bongkar berangkat untuk mempercepat penyeberangan. ASDP berharap langkah ini dapat menjaga kelancaran distribusi logistik dan juga mencegah antrean panjang kembali terjadi. Info Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ceria. Ceria ini sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Ketemu lagi sama Ija nih teman Pro 2. Long time no see, ketemu Ija di sore hari. Biasanya tuh kalau ketemu Ija di sore hari, biasanya weekend doang nih teman Pro 2. Tapi hari ini beda nih, spesial telurnya 2 teman Pro 2. Ditemenin Irza di sore ceria sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat dong. Pastinya dengan interval-interval yang menarik ya, khas banget sama sore ceria. Core ceria Cece core ceria teman Pro 2. Nah di interval pertama ini ada Cloud, yaitu cerita lokal unik terupdate nih teman Pro 2, dimana Irza nanti bakal ngasih informasi seputar mungkin tapal kuda.

terus mungkin lebih lebar lagi di Jawa Timur dan segala macamnya Tulung Pro 2 tentang informasi-informasi unik dan juga terupdate. Terus nanti di interval kedua kita jalan-jalan nih Tulung Pro 2. Biasanya ke Jakarta, ini jalan-jalannya ke Madiun dulu nih. Di sore ceria berjaringan Korwilnus Sejatim ya Tulung Pro 2. Pastinya bakal seru juga, gak kalah seru sama Ija. Ada ini guestarnya juga gak kalah seru dengan cerita-cerita yang inspiratif tentunya. Terus selanjutnya ada Chang Chimen, bincang ceria menyenangkan. Ada topik yang seru bakal kita bahas juga. Terus ada juga Ups nih, upgrade skill, dimana Ija mau ngasih informasi seputar skill, hobi, bisnis dan juga lifestyle. Dan terakhir ada MLC, kita jalan-jalan nih baru ke Jakarta nih Tulung Pro 2. Jadi tetap di sini aja ya, biar soremu di hari Kamis ini ya tetap manis pastinya. Tetap dengerin Irza dengan segala informasi-informasi yang udah aku siapin nih, dan juga disiapin oleh Leti. Thank you Diaksa yang udah nyiapin materinya untuk seri ceria kali ini. Pokoknya teman Pro 2 harus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

baru setelah resmi dibuka ya, Peksiminas teman Pro 2, Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang ke-28 ya. 18 apa 28 nih? 18 ya tahun 2026, kini mulai masuk ke hari pertama kompetisi nih teman Pro 2. Sebanyak 18 tangkai lomba digelar secara serentak mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat pada Rabu kemarin, 9 September 2026. Berarti mulainya tuh kemarin teman Pro 2, hari Rabu ya. Dan pesertanya datang dari berbagai provinsi dan juga perguruan tinggi di Indonesia. Sebelum tampil, para peserta sudah mengikuti technical meeting nih untuk beberapa lomba seperti tari, vokal, terus vokal grup dangdut dan juga seni. Mereka juga menjalani pengundian nomor urut dulu, terus cek sound juga, pengambilan nada sampai dengan orientasi panggung. Nah, salah satu yang menarik adalah lomba monolog teman Pro 2. Menurut salah satu juri, Dr. Novisiti Kusuji Indrastuti dari UGM, penilaian ini enggak cuma soal bagaimana peserta tampil di atas panggung aja, ada beberapa aspek yang diperhatikan, mulai dari keaktoran, interpretasi terhadap naskahnya, lalu keseluruhan garapan sampai dengan aspek artistik nih. Salah satu peserta monolog, Flaneri Angela dari UGM yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaku sudah mempersiapkan penampilannya nih sejak Juli kemarin ya. Baginya tampil di tingkat nasional ini bukan cuma soal kompetisi aja, tapi juga kesempatan bertemu mahasiswa dari berbagai daerah. Gak cuma monolog aja, ada juga nih lomba tari yang membawa cerita budaya daerah. Salah satunya Latifa Adila dari Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat yang membawakan karya Namia Kenyal tentang adat Umin dan juga kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi teman Pro 2 ya, Peksiminas ya, bukan sekedar ajang mencari juara aja. Di sini mahasiswa juga ngebawa cerita budaya dan juga identitas daerah masing-masing ke panggung nasional nih. Dari seni pertunjukan sampai dengan budaya daerah, semuanya bertemu dalam satu panggung yang sama. Meskipun kemarin juga sedikit ada kendala ya, karena ini teman Pro 2, beberapa penerbangan sempat dibatalkan ya, gara-gara itu kena abu vulkanik dari erupsi anak gunung Krakatau. Alhamdulillahnya kemarin udah opening nih, udah mulai berlomba juga teman Pro 2 hari Rabu kemarin. Jadi semoga pokoknya yang terbaik untuk seluruh pesertanya, pokoknya yang terbaik pastinya ya jadi pemenangnya teman Pro 2. Pokoknya ini tuh gak cuman kompetisi aja ya, seperti yang tadi dibilang ya sama salah satu pesertanya, yaitu gak cuman kompetisinya, tapi juga kenal nih banyak orang dari seluruh penjuru Nusantara, terus dengan background yang berbeda, terus pastinya ya dengan ilmu-ilmu yang makin kompleks dan juga bermanfaat untuk kita jejaring nanti teman-teman berdua.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dua, siapa bilang sih mahasiswa teknik ini harus fokus sama hitung-hitungan tugas praktikum aja nih. Kuliah di bidang teknik ini bisa dibarengi loh dengan pengalaman organisasi, lalu juga ada belajar leadership juga sampai membangun jaringan internasional. Nah, hal ini dibagikan dua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember ya, yang aktif di ISEC in UNED nih teman Pro 2. Ada Ezra dan juga Aldora dalam kemarin ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Jember nih. Menurut Ezra sendiri, bergabung dengan organisasi internasional seperti ISEC ini menjadi kesempatan untuk keluar dari rutinitas akademisnya. Selama 3 tahun berorganisasi itu ya, dia juga ini teman Pro 2 belajar tentang manajemen waktu, terus juga komunikasi publik serta bekerja sama dengan orang-orang di berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Sementara Abel sendiri menilai pengalaman organisasi juga ngebantu mahasiswa lebih terstruktur membagi waktu antara kuliah dan juga pengembangan diri. Nah, kemampuan seperti komunikasi, bahasa asing, manajemen dan juga kepemimpinan yang bisa jadi bekal ketika masuk ke dunia kerja juga. Jadi teman Pro 2 keluar dari zona nyaman akademis ini bukan berarti meninggalkan kuliah ya, enggak dong teman Pro 2. Justru pengalaman di luar kelas ini bisa melengkapi nih apa yang kita pelajari di kampus. Nah, jadi enggak cuma teori aja teman Pro 2, ada prakteknya langsung gitu. Karena dunia kerja enggak cuma ngebutuhin kemampuan akademik aja, tapi juga kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, memimpin dan juga beradaptasi yang namanya tuh soft skill teman Pro 2. Jadi ya, buat kamu yang masih kuliah, gak ada salahnya coba pengalaman baru, yaitu ikut organisasi, lalu terus bangun relasi juga, atau belajar hal yang belum pernah kamu coba ya. Jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, udah gitu aja. Gak ada jejaringnya, terus tidak melatih soft skill kamu seperti kepemimpinan, terus berkomunikasi juga teman Pro 2. Jangan nyesel kayak Irza ya, Irza tuh kuliah kemarin pas waktu kuliah tuh cuman ya mahasiswa kupu-kupu teman Pro 2, kuliah pulang ikut organisasi cuman betah beberapa bulan habis itu keluar. Sekarang nyesel kayak yang wah aku ngapain aja ya pas kuliah gitu teman Pro 2. Ya pokoknya dimaksimalkan waktunya di kuliah ini mumpung nggak sehektik kerja ya. Kalau kerja tuh ya harus banyak teman Pro 2, harus to do listnya tuh banyak banget, job desknya juga banyak. Nah kalau kuliah tuh paling ya jangan lupa untuk akademik nya tetap dijaga ya pastinya. Jangan kamu ngeberatin di organisasi terus akademikmu enggak di ini, enggak di apa ya, enggak di maintain dengan baik teman Pro 2 ya. Nanti sayang dong orang tua yang udah biayain kuliahnya tapi akademikmu jelek. Jangan ya teman Pro 2, bisa kok juggling antara organisasi tetap jalan terus akademiknya juga jalan ya. Minimal pokoknya IPK tuh 4 gitu teman Pro 2, itu minimal ya. Tinggi banget.

0: juga, sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang. Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bang Pro 2, sebelum kita jalan-jalan ke Madiun nih, aku mau memberikan laporan kehilangan dulu, yaitu telah hilang berupa STNK dengan nomor P2115MF atas nama Samsul Arifin, alamat Dusun Uringin Sari, RT1 RW15 Dusun Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Selanjutnya hilang STNK dengan P2321HW atas nama Bambang Sugianto, alamat Dusun Jumbatan RT2 RW12 Darungan Tanggul Jember, Jawa Timur. Lalu hilang STNK dengan nomor P4291KI atas nama Susilo Ningtyas, alamat Jalan Irian nomor 25 RT1 RW3 Dusun Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P5409 MR atas nama Anik Susanti, alamat Dusun Pucuan RT1 RW3 Sidomulyo, Semboro, Jember. Hilang STNK dengan nomor P6775IR atas nama Emi Sang Putri, alamat Jalan Bengawan Solo, Lingkar Tegal Boto Kidul, RT2 RW35 Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Dan terakhir hilang STNK dengan nomor P4173KT atas nama Fatmawati, alamat Dusun Gardu Timur RT19 RW9 Dusun Rowosari, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Buat yang bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember. Dan Teman Pro 2, selanjutnya kita akan jalan-jalan dulu ke Madiun nih Teman Pro 2, karena akan ada sore ceria berjaringan Korwilnus se-Jawa Timur nih. Pokoknya stay tune aja Teman Pro 2, karena bintang tamunya atau guestnya nih gak kalah seru. Jadi teman Pro 2, yuk kita gabung ke Pro 2 RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Prodo, apa kabar? Bagas punya apa teman-teman Prodo seluruh Jawa Timur di program Sore Ceria Berjaringan di hari ini ya, bersama dengan saya Bagas. Dan kali ini bersama dengan teman-teman nanti kita bakal ngobrol dengan siapa? Yang pasti Bagas sapa dulu ya, sekali lagi buat teman-teman selamat sore yang ada di Prodo FM seluruh Jawa Timur ya, yang ada di Sumenep, di Prodo FM Jember, Prodo FM Surabaya, dan juga Prodo FM Malang. Hai, selamat sore kalian semuanya ya. Dan di sore hari ini kita kedatangan teman-teman Bagas yang keren-keren banget, yang mana mereka ini punya karya yang luar biasa, yang mana mereka juga baru saja sebentar Bagas takutnya salah nih nyebutinnya teman Pro 2 ya, mereka ini barusan aja menjuarai musikalisasi puisi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Berarti ini benar-benar fresh banget ya. Yuk kita kenalan dengan teman-teman dari Sanggar Seni Bising SMAN 1 Gagar Madiun. Ini dia orangnya. 1, 2, 3. Celing. Yeay, tepuk tangan buat kalian. Mas Oni, selamat sore Mas Oni.
1: Selamat sore Mas Bagas.
0: Nah, Mas Oni ini adalah pembinanya ya untuk Sanggar Seni Bising ya, di SMA Negeri 1 Gagar Madiun, yang mana udah bolak-balik ke sini dan ternyata berjodoh banget nih sama teman-teman dari Gagar ya. Akhirnya kemarin berhasil menjuarai juara satu musikalisasi puisi. Dan mereka nanti, janjinya Mas Oni tadi, mereka bakal membawakan satu karya buat kalian semuanya. Nanti bisa simak nanti. Pokoknya tetap stay di akhir-akhir acara, nanti kita bakal kasih persembahan dari mereka. Dan sebenarnya mereka ini rombongan. Tadi banyak, ada berapa Mas? 6 ya? 6 orang. Nanti kita bakal gantian ya. Nanti yang lainnya masih ada di luar, masih mempersiapkan. Dan sementara yang ada di sini, ada siapa nih? Dikenalin dong Mas Oni, ada siapa aja nih? Yang dari kiri dulu deh. Sini. Nah,
2: perkenalkan, nama saya Artika Fathia Sari Dewi. Saya merupakan kelas 12.
0: Nah, oke, di sapanya siapa?
2: Bisa dipanggil Tika.
0: Tika siapa? Artika.
1: Artika.
0: Artika. Ini fans sama ini ya. Siapa? Artik. Ada artis siapa tuh namanya Mas Oni? Artika Sari. Ada kok. Siapa ya namanya? Jangan-jangan orang tua kalian ngefans sama itu tuh ya. Benar enggak sih, Tika? Enggak tahu.
2: Kurang tahu.
0: Oke, terus yang berikutnya, sebelahnya Tika siapa?
3: Kenalkan, nama saya Nashwa Kinara, biasa dipanggil Nashwa.
0: Nashwa. Terus yang sebelahnya Nashwa?
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rizkullah, biasa dipanggil Hilmi.
0: Hilmi agak dekat dong Hilmi ke mic ya, biar suaranya bisa terdengar seluruh Jawa Timur. Oke, Tika, Nashwa sama Hilmi. Jadi ini, terus nanti yang lainnya kita bakal kenalan ya. Jadi mereka berenam ya Mas Oni. Ini berarti satu grup yang kemarin jadi juara musikalisasi puisi itu Mas Oni. Oke, mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu nih. Mungkin diantara teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur masih belum ada mungkin ya, mungkin ada yang belum tahu konsep dari musikalisasi puisi ini sebenarnya seperti apa sih Mas Oni? Mungkin bisa sedikit dikenalkan lagi nih.
1: Musikalisasi puisi ini sebenarnya ada beberapa pemahaman ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, dan ini berjenjang Mas Bagas. Yang juara tingkat provinsi itu nanti berhak mewakili provinsi tersebut untuk ke nasional.
0: Berarti ini nanti teman-teman mewakili dong ke tingkat nasional.
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya belum beruntung.
0: Belum beruntung ya. Oke. Nanti kita ini ya, kita apa namanya bahas itu, tapi ini mungkin ceritanya ke kemarin yang Jawa Timur ini. Gimana Mas Oni?
1: Kalau untuk musikalisasi di Jawa Timur ini adalah satu buah puisi yang harus kita nyanyikan dengan cara

0: kita membuat nada sendiri berdasarkan tafsir dari puisi yang ada tersebut.
1: Oke.
0: Dari awal sampai akhir itu harus dinyanyikan. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi baris, bahkan dengan gumam pun juga tidak diperkenankan. Itu.
1: Oke, jadi nggak hanya kita kayak berpuisi gitu aja, tapi harus ada lirik dan nyanyinya gitu ya. Oke, sebenarnya apakah memang berbeda nih Mas Soni, puisi sama musikalisasi puisi ini Mas Soni?
0: Bedanya mungkin hanya konsep musikalisasi itu adalah salah satu upaya penampilan dari puisi. Kalau yang sepengetahuan kita pada umumnya kan puisi itu hanya bisa sekadar dibacakan, nanti baca puisi. Tapi dalam perkembangan ini ada banyak sekali jenis untuk pertunjukan musik, pertunjukan puisi. Ada yang tadi musikalisasi puisi, ada dramatisasi puisi, ada visualisasi puisi, ada teatrikalisasi puisi.
1: Nah, jadi ternyata banyak sekali ya.
0: Banyak sekali.
1: Oke, tapi bukan, ini jelas beda sekali ya jika dibandingkan sama teater, seni teater ya.
0: Iya.
1: Beda ya Mas?
0: Beda,
1: ya?
0: Beda.
1: Oke. Tapi memang ada juga sih yang bilang nih Mas Soni ya, oh itu kok kayak teatrikal kayak gitu. Bahkan banyak yang sudah nyebut kalian tuh udah teatrikal kayak gitu. Jadi, tapi ternyata mereka tetap puisi itu yang jadi pondasi utamanya di sini ya. Oke. Nah, kita ke Tika nih. Tika, di sini kamu sebagai apa nih Tika dalam musikalisasi puisi ini, Tika?
2: Di sini saya sebagai vokal dua dan juga pemain balera, Kak.
1: Apa tuh balera?
2: Balera itu alat musik yang
1: Apa ayo? yang kayak ini,
0: yang biasa dipakai
1: drum band kayak gitu kan. Istilahnya ada yang nyebut balera ya. Yang benar balera atau balera sih Mas?
0: Balera.
1: Oke, balera ya.
0: Atau xylophone gitu.
1: Oke. Jadi kamu sebagai berapa tadi, vokal berapa?
2: Vokal 2. Iya.
1: Oke, nah terus berikutnya adalah Naswa. Naswa ini sebagai apa nih Naswa?
3: Saya sebagai vokal. Vokal 1.
1: Sebagai vokal ya. Berarti vokal 1 itu berarti termasuk vokal utama dong?
0: Iya.
1: Oke, gimana tuh? Kamu susah gak sih bagaimana kamu konsentrasi untuk membaca puisi sambil nyanyi gitu? Susah gak menurut kamu?
3: Kalau menurut saya itu lebih susahnya karena kan kita kan dibagi menjadi beberapa vokal ya Kak. Nah itu fokus ke nada kitanya itu yang sulit. Kalau menurut saya
1: nyanyi sama puisi susah mana?
3: Kebetulan pengalaman berpuisi saya itu belum cukup baik ya. Dan juga belum banyak saya membacakan puisi-puisi tersebut. Jadi menurut saya lebih sulit membaca puisi.
1: Membaca puisi ya. Tapi kok bisa menang?
0: Karena nyanyi itu tadi.
1: Oke, Hilmi, kamu sebagai apa Hilmi? Di musikalisasi puisi ini.
4: Saya sebagai keyboard sama mengisi vokal 2 laki-laki.
1: Vokal 2 laki-laki? Ya. Oke. Oh, berarti ini semuanya nyanyi Mas Ani? Ya. Semua kru gitu. Jadi gak di peran masing-masing ya, contoh kayak Hilmi ini sebagai keyboard gitu, gak only keyboard aja, tapi juga harus, semuanya harus nyanyi ya. Berarti
0: jadi dari 6 orang itu kita coba dari satu puisi itu kita pecah jadi 4 nada, 4 karakter vokal yang berbeda.
1: Oke. Susah gak sih menyatukan karakter vokal mereka? Karena Tika, Naswa, Hilmi atau juga teman-teman yang lain itu pasti punya karakter yang beda-beda gitu. Apakah jadi gimana tuh biar nyatu sama ceritanya gitu Mas Soni?
0: Justru karena ini ya, karakter mereka cukup berbeda itu ya. Akhirnya cukup membantu dalam kita mengaransemen gitu. Jadi saya percayakan berdasarkan karakter mereka masing-masing untuk menafsirkan puisi itu aja sih.
1: Oke. Nah, kita balik lagi di event ya yang kemarin itu digelar di mana sih Mas Soni untuk di Provinsi Jawa Timur kemarin?
0: Kebetulan untuk tahun ini itu pure online. Jadi kita
1: mengikuti video online.
0: Kalau tahun kemarin itu ada 2 tahap itu. Penjaringan 12 finalis. Terus kalau tahun kemarin itu kita kurang beruntung. Itu
2: hanya masuk ke dalam 12
0: finalis. Kita 12, hanya masuk 12 besar.
1: Oke.
0: Itu terus tahun ini alhamdulillah Kita bisa langsung tembus di juara satunya.
1: Tapi videonya itu direcord kayak gitu ya, nggak live by Zoom atau apa gitu ya?
0: Direcord, tetapi ini tekniknya one take gitu, satu take. Tidak boleh diedit videonya.
1: Oke. Masalahnya kalau namanya suara gitu ya, audio gitu, kalau by Zoom kan udah ini banget, beda sekali suaranya ya. Oke. Nah, ini di Jawa Timur kemarin ada berapa peserta sih yang ikut di lombanya itu?
0: Ada 30 sekian.
1: Oh, banyak ya?
0: Video yang dikirimkan.
1: Oke. Dan ini yang menyelenggarakan di Balai Bahasa ya?
0: Iya.
1: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, ini apakah acara ini acara yang rutin setiap tahun ada gitu atau gimana nih Mas Oni?
0: Iya, tiap tahun ada dan seingat saya dengan keikutsertaan Sanggar Seni Bising itu mulai tahun 2009.
1: Oke.
0: Itu sudah ada.
1: Sudah ada ya. Oke, jadi ini sebenarnya satu acara yang setiap tahun pasti ada ya.
0: Iya.
1: Oke, dan baru tahun ini teman-teman dari Teater Bising ini Sanggar Seni Bising ini bisa mendapatkan juara satu gitu, yang mana sebelumnya apa tadi 12 besar ya. Gitu ya. Berarti ini keikut sertanya keberapa nih Mas Oni?
0: Tadi. Berapa ya?
1: Setiap tahun gini berarti?
0: Kalau setelah kita hitung setelah corona yang mulai kita aktif itu berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 tahun.
1: Oke, berturut-turut jadi mengirimkan ya. Oke, nah apakah sebelum ke Jawa Timur ini apakah ada seleksi regional tingkat geger kan kabupaten, tingkat kabupaten dulu gitu?
0: Oh, nggak ada.
1: Nggak ada ya. Oke, jadi dari perwakilan sekolah masing-masing itu bebas untuk mendaftarkan dan langsung seleksi langsung ke level provinsi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman Pro 2. Jadi mereka berproses, ternyata sudah sering sekali ikutan gagal terus masuk nominasi dan pada akhirnya di tahun ini berhasil menjadi juara gitu ya. Kemarin apa sih yang dibawakan dalam musikalisasi puisi itu, ngambil tema apa dan mungkin bisa diceritain tuh. Itu apa? Seperti apa sih yang diceritakan gitu sehingga kalian bisa menang?
2: Jadi kemarin itu kebetulan tema untuk musikalisasi puisinya bertemakan dengan laut.
1: Okay.
2: Jadi semua puisi yang diberikan dari Balai Bahasa itu ada keterkaitannya dengan laut, gitu Mas. Kemudian kami pada puisi wajib itu karena mengenang 100 tahun dari Asrul Sani, jadi mengambil dari puisi Asrul Sani.
1: Semuanya?
2: Untuk puisi wajibnya saja.
1: Oh, puisi wajibnya saja. Oh, berarti karyanya yang ditampilkan tuh nggak hanya satu dong, berarti?
2: Ada dua.
1: Oh, ada dua. Wajib yang karya Asrul Sani itu sama
2: puisi
1: kalian.
2: Pilihan.
1: Oh, pilihan. Oke, yang tema laut tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, kenapa kok tertarik banget ngambil isu tentang laut tuh, Tika?
2: Nah, kalau itu sebenarnya kita kurang tahu karena tema itu sudah diberikan dari Balai Bahasanya sendiri.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Itu teknisnya gimana sih Mas Oni kok bisa dapat tema laut itu? Apakah memang ada beberapa topik-topik yang apa namanya diundi kayak gitu atau milih sendiri kayak gitu nih Mas?
0: Kurang tahu ya. Untuk itu murni kewenangan memang dari bukan
1: dari panitia.
0: Dari panitia Jakarta langsung dari pusat badan bahasanya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi semuanya sama ya temanya ya?
0: Ya,
1: sama. Oke. Akhirnya tadi ada yang tema mungkin sosial, terus ada lingkungan kayak gitu ya. Jadi semuanya tema tentang laut gitu ya. Oke. Terus boleh dong kamu mungkin bisa digambarin itu apakah yang jadi penilaian itu dari sisi apanya nih yang biasa dinilai oleh juri dari musikalisasi puisi ini nih?
2: Kemarin itu ada 3 juri Mas. Nah, dari 2 juri ini adalah seorang sastrawan. Kemudian yang satunya itu lebih menganalisis di aransemennya.
1: Oke.
2: Jadi kalau dari sisi juri yang sastrawan ini lebih menilai ke arah bagaimana kita memanai puisi ini. Nah, musikalisasi puisi ini kan lebih bagaimana kita menggambarkan puisi ini dalam bentuk lagu. Kalau kita seandainya cuma mengedepankan aransemen sampai meninggalkan bentuk dari puisi
1: Itu
2: iya, jadi itu
1: juga salah ya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi mungkin penilaiannya di situ.
1: Susah juga ya. Masalahnya jujur banget saja kalau baca puisi itu nggak segampang itu juga gitu, apalagi kalau ditambah model-model nyanyi kayak gitu ya. Nah ini Hilmi ini sambil, apalagi sambil kamu sambil ini nih, sambil megang keyboard kan, nah itu kamu sempat grogi atau apa gitu? Kalo, gimana kamu ceritain suasananya pas waktu di panggung tuh?
4: Kalau grogi sih pasti ada ya kak, soalnya ya gimana ya, harus fokus main keyboard tapi juga harus fokus di nada vokalnya kita. Jadi caranya ya kita harus fokus terus gitu loh kak, antara dua harus seimbang gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu sisi, nanti kan akan berat sebelah.
1: Akan berat sebelah gitu ya, ya. Oke. Itu kalau boleh tahu untuk keyboardnya itu apakah, kan keyboard itu kan ada banyak-banyak efek-efek gitu kan ya. Nah itu apakah ada ya, ada termasuk penilaian gak sih? Maksudnya harus gak boleh ditambahin efek ini, itu dan sebagainya gitu?
0: Tidak sih ya.
1: Jadi disesuaikan aja sama sama ceritanya ya. Oke. Kalau Naswa sendiri nih, kamu sebagai vokalis utama di sini ya. Nah itu gimana? Grup apa? Kamu ceritakan dong suasananya, hektiknya mungkin, dan apalagi dilihat oleh banyak orang kayak gitu, boleh dong kamu ceritain.
3: Jujur kalau kalau grogi sih pasti ada ya kak, orang pasti grogi. Tapi ya kita percaya aja sama diri kita. Kan kita latihannya juga tidak sebentar. Gitu juga prosesnya sangat lama sekali.
1: Berapa lama Naswa latihan untuk mempersiapkan di event ini?
3: Sekitar 1 bulan.
1: Singkat loh itu, lumayan singkat ya.
3: Iya. Tapi kan maksudnya dalam waktu segitu kita sudah bisa mempersiapkan diri. Tidak terbebani dengan rasa grogi.
1: Tapi memang mereka sudah terbentuk lama ya Mas Oni ya. Mereka ini yang tampil di final ini.
0: Ini ada dua generasi. Jadi yang Tika sama satunya Hanung itu tahun kemarin sudah pernah ikut. Terus Hilmi, Naswa ini sebagai adik kelasnya.
1: Yang baru ya, ada generasi ya.
0: Jadi, setiap tahun saya mencoba untuk regenerasi begitu.
1: Ini luar biasa loh ya, ternyata ini di SMA Negeri 1 Gegar ini sangat ini ya, sangat konsisten ya dalam menentukan regenerasi kayak gitu. Ini ngomong-ngomong SMA 1 Negeri Gegar ya, ini dalam apa ya, dalam memilih ataupun juga meregenerasi talent-talent kayak gini tuh susah gak sih Mas Oni? Mas Oni kan udah lama sekali ya di sana ya, apalagi generasi sekarang ya, mungkin kalau dulu sebelum era ramenya gadget seperti ini, mungkin gampang lah ya Mas Oni ya, kita bisa nyari talent-talent. Tapi sekarang udah seiring dengan perkembangan zaman yang seperti ini, itu apakah Mas Oni sendiri menemui kesulitan untuk menentukan ataupun mencari sosok-sosok yang sangat menyukai seni ini?
0: Sebenarnya kalau kemampuan mayoritas itu cukup banyak ya, yang talenta-talenta bisa nyanyi, yang bisa main musik. Tapi yang sulit itu adalah mencari anak yang benar-benar mau disiplin untuk bekerja secara komunal kelompok itu. Itu yang paling sulit.
1: Secara teamwork ya.
0: Iya.
1: Itu apa sih yang jadi kendala? Maksudnya apa? Mungkin salah satu mungkin repot atau mungkin egonya yang beda-beda. Gimana Mas Ani?
0: Salah satunya itu, salah satunya juga mayoritas harus membagi waktu antara belajar sampai dengan latihan, karena proses latihan anak-anak ini kan mayoritas setelah jam sekolah. Jam 4 baru bisa start latihan, atau mereka harus rela mengorbankan
1: waktu bermain
0: satu minggunya untuk latihan.
1: Jadi waktu bermain kalian jadi ini dong, berkurang ya.
0: Mainnya juga akhirnya latihan.
1: Apalagi anak-anak sekarang tuh ya gitu deh Mas Oni ya. Jadi mereka harus punya me time yang memang harus mereka punyai gitu ya. Dan ya ternyata ya masih banyak juga yang sangat menyukai seni ini. Oke deh. Ini sekarang kita terkait pribadi kalian masing-masing deh. Kita ketika dulu nih sebagai generasi yang udah senior lah ya. Ini apa sih yang benar-benar kamu sukai dari seni ini nih Tika? Kenapa kamu kok benar-benar love banget nih sama musikalisasi puisi ini?
2: Awalnya tuh saya kurang paham kak, waktu pertama kali diajak untuk ikut musikalisasi puisi ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam musikalisasi puisi ini, banyak sekali wawasan yang sebelumnya saya kurang paham terhadap seni. wawasan itu akhirnya terbuka.
1: Terbuka
2: bahwa,
1: ya.
2: Menurut saya puisi itu bukan hanya bisa dimaknai dengan satu makna, akan tetapi banyak makna-makna puisi yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai pelajar.
1: Keren sekali. Akhirnya keluar juga kata-kata itu, Mas Sony ya. Wow, luar biasa nih. Sangat ini contoh untuk adik-adiknya nih, luar biasa. Kalau Naswa sendiri, apa yang membuat kamu menyukai seni ini, Naswa? Kamu generasi baru ya, termasuknya ya.
3: Saya juga sama seperti Mbak Tika ya. Ketika saya baru pertama kali diajak, jujur saya nggak tahu apa-apa. Apa itu musikalisasi puisi, itu saya juga belum tahu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, wawasan saya sangat-sangat terbuka ya, karena latihan dengan Ayah Oni.
1: Ayah Oni.
3: Wawasan saya sangat terbuka.
1: Sangat terbuka sekali. Ya. Luar biasa. Tapi nggak ada paksaan kan, misalnya. Kamu ya, misalnya punya orang yang mau PDKT sama seorang, terus kamu jajar ikut gitu enggak kan? Dulu aja kayak gitu Mas Sony ya. Padahal kita enggak bisa enggak tahu itu, tapi ini orang yang mau gua PDKT-in ternyata ikut. Kayak gitu kan ada kayak gitu. Karena Hilmi gimana Hilmi?
4: Kalau saya sih taunya dulu puisi aja, belum
1: puisi aja ya.
4: Puisi.
1: Terus
4: setelahnya ikut ini diajak kan masih belum tahu apa-apa, masih apa banget. Terus cuma suka nyanyi-nyanyi aja. Setelah sekian lama beberapa kali latihan tuh untuk memaknai puisi, untuk wawasannya juga lebih luas, karena kan kita juga melihat dari sudut pandang orang lain bagaimana mengartikan puisi tersebut gitu. Jadi wawasan saya tuh jadi lebih terbuka gitu.
1: Kamu juga suka ngeband-ngeband kayak gitu di sana?
4: Enggak
1: ya.
4: Jadi hobi aja.
1: Selain keyboard, kamu bisa main instrumen apa aja?
4: Untuk saat ini sih masih cuma keyboard sama mungkin pianika aja
1: ya. Oke deh, abis ini kita bakal kenalan sama teman-teman yang lain ya, Mas Sony ya. Kita udah nunggu di sana dan sambil nanti kita bakal prepare juga. Mereka juga bakal mempersembahkan satu karya untuk kalian semuanya. By the way, thanks ya buat Tika, Naswa sama Hilmi. Ntar kita ketemu lagi untuk di sesi mempertontonkan karya kalian yang akan kita hadirkan saat lagi, tetap di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi kali ini dari Prodo FM RRI Madiun. Stay ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Okay, kita balik lagi ya teman Pro 2, masih di sore ceria berjaringan dari Pro 2 FM Radio Madiun ya, masih bersama dengan Teater Bising dari SMA Negeri 1 Geger ya. Yang mana di sini tadi ada Mas Oni, ada Tika, Naswa, sama Hilmi. Nah, sekarang ini mereka bertiga masih di sini nih ternyata ya. Yang berdua berarti ada yang baru lagi nih. Siapa nih? Kita kenalan dulu nih yang pakai gitar. Agak deket sama mic deh. Namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama saya yang terdekat Cimantara.
0: Panggilannya?
1: Hanung.
0: Hanung. Yes. Hanung ya. Oke. Yang satunya? Agak deket sama mic.
2: Perkenalkan, nama saya Riko Chandrayanto. Panggilannya Riko.
0: Riko. Hanung pakai gitar berarti megang gitar.
1: Iya.
0: Oke, kalau Riko, apa nih Riko?
2: Pakai kajun.
0: Kajun ya. Oke. Baik, ini kalau kita ngobrol tentang sejarah ya. Kalian rata-rata kelas berapa si Hanung sama Riko, kelas berapa?
1: Kelas
0: 12. Kalau Riko?
2: Kelas
0: 12. Kelas 12 ya, sama berarti kalian ya. Yeah. Rata-rata kalian dari ini, dari Madiun semuanya berarti.
3: Yeah.
0: Yeah. Oke, baiklah. Dan mereka bakal mempersembahkan mempersembahkan satu karya yang mana nanti itu karyanya yang kemarin menang berarti.
3: Yeah.
0: Oke, baiklah. Kita balik lagi ya. Ini ke yang lebih senior. Berarti yang lebih senior di sini Tika ya?
3: Saya Hanung sama Riko.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih sudah berapa penghargaan yang sudah diraih oleh teman-teman dari Sanggar seni bising ini? Mungkin ada yang bisa jelasin udah berapa kali juara, terus pernah ikut lomba di mana aja?
3: Kebetulan setelah corona ini untuk lomba-lomba teater itu baru di tahun ini aja kak,
0: mulai ada.
3: Di tahun ini kami di lain puisi kami sudah menjuarai. Yang kemarin itu ada teater Festival Mataram yang diadakan oleh Bakorwil Madiun. Itu kami mendapatkan juara dua. Kemudian kami ikut para anggota ini kan berkecimpung di seni, jadi sesuai dengan bakat dan minatnya kami mengikuti FLS 3N.
0: Oke, sering menang juga ya kalian ya. Oke. Oke, berarti dalam seminggu ya itu kalian full terus latihan kayak gitu atau ada apa ya? Kalian pasti ada grup kan seni ini kan. Nah, itu janjian langsung ketemu gitu atau memang udah terschedule seminggu 3 kali misalnya atau setiap hari gitu gimana?
3: Kalau di saat kita tidak ada event yang akan diselenggarakan, kita hanya ekstrakurikuler biasa untuk pertemuannya satu minggu satu kali di hari kami.
0: Oh, satu minggu satu kali aja. Oh, berarti musikalisasi puisi ini di SMA Geger itu udah menjadi ekstrakurikuler yang unggulan gitu ya?
3: Ekstrakurikulernya kita masuk di teater.
0: Oh, masuk di teater ya? Oke, banyak nggak sih anggotanya kalian?
3: Untuk saat ini kurang lebih 70 anggota.
0: Oh, banyak sekali. Luar biasa ya. Oke. Nah, terus ini untuk kalian membuat karya itu ya. Itu semuanya apakah kalian menciptakan sendiri gitu di aransemen sendiri gitu atau kebanyakan membawakan karya orang lain nih sejauh ini?
3: Sejauh ini kami membuat sendiri, tapi tidak pure dari kami. Tentunya ada bimbingan dari
0: Mas Oni ya,
3: Ayah Oni dan juga para kakak-kakak senior
0: ke kelas kalian ya,
3: terutama Mas Naufal Radifa.
0: Oke, nggak ikut hari ini?
3: Enggak.
0: Oke. Nah, oke. Okay. Kalau kita berbicara tentang musikalisasi puisi ini ya, tentu saja ini selain kemampuan kalian dalam bermusik ya, terus juga berpuisi, baju kayak gitu di ini gak sih, dinilai gak sih? Masalahnya kan harus relate ya sama ceritanya kayak gitu, apakah juga dinilai?
4: Itu termasuk ke penilaian sih kak.
0: Ah, gitu.
4: Salah satu kriteria penilaiannya itu juga penampilan kami.
0: Oh, dari jadi kalian gak mesti harus diem terus, jadi memang harus memberikan ekspresi kayak gitu ya, mulai dari wajah terus gerakan tangan kayak gitu juga jadi penilaian.
4: Betul.
0: Oke. Dalam perlombaan itu biasanya kalian pernah nggak sih ketika karena ini kan harus konsentrasinya full ya selain kalian harus bermain musik itu harus membacakan puisi kayak gitu, itu kalian sempat hilang fokus kayak gitu. Boleh deh kalian cerita pengalaman-pengalaman seru ketika kalian manggung tuh, mungkin pengalaman yang kurang oke gitulah, yang kayak apa ya, apes kayak gitu, kalian pernah gak ngalamin kayak gitu ya?
5: Kalau kayak hilang fokus itu biasanya gitu, kita waktu gladi atau waktu mau hamin berapa jam acara gitu. Nah itu cara kita menyiasatinya itu dengan kita menyamakan nafas, menyamakan rasa yang mau kita bawakan itu. Jadi waktu penampilan itu kalau bisa dibilang jarang ya.
0: Kebleng
5: gitu.
0: Karena kalian udah terbiasa ya, dan udah terbentuk gitu. Ini ada berapa tim sih dalam apa di Sanggar Seni Bising ini? Biasanya kan pasti ini kan yang menang ini pasti dari, jadi intinya kalau dalam olahraga itu skuad utama, terus ada cadangannya berikutnya. Itu juga dibikin kayak gitu enggak di Seni Bising kalian nih?
3: Enggak sih kak,
0: enggak ya?
3: Kalau misalnya ada yang kayak tim utama itu sebenarnya enggak, karena kita kan lebih ke teater. Teater itu lebih ke bersama aja. Kebetulan kami ini bagian yang bisa musik, jadi diambil tim ini.
0: Jadi bongkar pasang kayak gitu ya. Masalahnya ada juga yang tadi kan Mas Sony bilang ada yang baru tadi ya, teman-teman tadi ya. Jadi kayak ini mungkin yang disiapin untuk event yang lebih ini, terus ini disiapin juga untuk ini. Jadi apa ya, tambal sulam kayak gitu ya. Betul. Jadi nggak ada yang istilah tim utama, tim kedua itu nggak ada ya. Nah terus ini juga yang banyak jadi pertanyaan adalah untuk seusia kalian itu adalah yang namanya kita di hadapan orang banyak ya, kalian kan harus pede gitu kan ya, harus mengekspresikan dengan gaya-gaya yang mungkin disesuaikan dengan temanya. Dulu ketika kalian pertama kali mungkin ya masuk di seni ini, apakah sempat malu gitu? Kadang-kadang kan ada yang malu gitu ya, kita mau berekspresi gini terus ketawa sendiri kayak gitu kan pas waktu awal-awal gitu. Nah kalian sempat seperti itu, dan gimana biar kalian bisa benar-benar akhirnya bisa pede kayak gitu karena dilihat banyak orang.
3: Sebenarnya kalau kita sering latihan itu ada beberapa alumni mungkin datang gitu ya kak, jadi sebelum kita perform dilihat banyak orang tuh, jadi kita udah terbiasa untuk dilihatin dari para alumni yang mungkin datang gitu. Jadi mungkin itu sih.
0: Jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi pernah nggak biasalah ketawa-ketawa sendiri gitu karena apa ekspresi kalian yang mungkin nggak pas dengan ceritanya. Nah kayak gitu. Kalian dalam ini jujur deh, saat kalian tampil kayak gitu ya, itu pernah nggak kalian merasa aku nih kok kayak nggak maksimal, terus merasa ini kok di belakang kayak kalian overthinking gitu ya, ada yang ngetawain atau apa. Nah itu kalian pernah merasa kayak gitu gak sih? Ayo siapa nih yang cerita nih?
5: Kalau saya sendiri sih pernah ya waktu itu. Waktu latihan tuh merasa kayak kok gak kayak biasanya ya. Seumpama kita lagi gak fit atau kita lagi sakit gitu kan, performa kita waktu berteater kan juga bisa berbeda pada hari-hari biasanya.
0: Memaruhi kayak gitu sih, ya biasanya. Terus kalian pernah apa namanya, pengalaman seru yang paling berkesan pas waktu di event apa? Kalian nih, paling berkesan banget.
3: Lebih ke pentas tunggal. Jadi kita ada event yang mana dalam satu event itu hanya dari panitia, kemudian penampil, aktor, musik, itu segalanya itu dari sanggar kami sendiri.
0: Jadi nggak ada nyampur sama yang lain ya?
3: Iya.
0: Itu pernah di mana, di sekolah kalian atau di tempat-tempat lain?
3: Kalau 2 tahun ini kita adakan di sekolah, tapi untuk tahun-tahun lalu kita juga pernah untuk di luar sekolah juga pernah.
0: Pernah juga ya. Nah tadi sempat juga ya untuk tingkat nasional itu kan meski belum beruntung ya, tapi kemarin yang mana sih yang menang untuk tingkat nasionalnya?
5: Jakarta.
3: Iya.
0: Di Jakarta ya. Itu di itu juga konsepnya sama dengan provinsi. Jadi ngirim video kayak gitu atau ya, kalian langsung tampil. Oh, sama. Apa nih yang membuat itu juga dari SMA juga berarti?
3: Iya.
0: Atau antar SMA berarti ya?
3: Iya.
0: Apa yang membuat menurut kalian ini membuat mereka itu bisa menang dan mungkin lebih lebih oke dari kalian itu apa sehingga mereka bisa menang? dan itu mungkin kekurangan yang akan kalian perbaikin.
3: Mungkin di kualitas dari pembuatan video mungkin ya kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, karena yang dilombakan pada saat diambil 10 finalis itu kan dari videonya. Jadi mungkin itu.
0: Oh gitu. Jadi pengambilan video itu juga ini dong. Jadi ngaruh dong berarti ya.
3: Iya.
0: Oh, udah kayak bikin video klip gitu ya berarti ya.
3: Betul.
0: Padahal jujur ya, kalau Bagas ini sebagai seorang penikmat seni gitu ya, itu lebih nyaman kalau benar-benar pure karena apa ya, kualitas musik kalian gitu ya, kualitas bernyanyi kalian ya. Ternyata di sini hampir sama kayak lagu gitu ya berarti ya, ya
5: jadi kan nggak cuma audionya visualnya juga dinilai gitu.
0: Itu untuk yang visualnya itu berarti apakah harus dibikin kayak kita bikin lagu-lagu yang sinematik kayak gitu atau harus live gimana tuh kemarin di sehingga kalian bisa kalah itu gimana tuh?
3: Lebih konsep videonya tuh yang benar-benar kayak realistis di laut gitu mungkin kak. Kemudian ada beberapa kayak aransemen yang kita bikin ini cukup sederhana dari apa alat-alat musik yang mudah gitu.
5: Mudah dimainkan.
3: Jadi kalau dari nasional mungkin dari teman-teman yang berhasil ke nasional itu sudah memakai alat musik yang
0: jauh lebih baik ya. Oke, mungkin kalau misalnya semua disamaratakan belum tentu kalian bisa kalah kali ya. Faktor non teknis berarti ya teman-teman di sini ya. Oke, tapi itu bisa diperbaiki lah ya. Tapi itu yang record juga dari teman kalian sendiri atau kalian apa namanya mempekerjakan ataupun mungkin menyewa dari produksi gitu atau teman sendiri?
3: Kami dibantu dari para alumni kami juga.
0: Oh, oke. Okay.
3: Musikalisasi.
0: Udah ikut puisi. Gitu juga ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dan itu kalian syutingnya tuh di mana tuh?
3: Di
0: untuk videonya?
3: Sanggar Biru.
0: Di Sanggar Biru ya. Oke. Okay. Ada ini gak sih bisa kalian lihat? Kalian apa namanya setiap kali bikin-bikin kayak gitu kalian upload di sosial media gak sih?
3: Ada.
0: Di mana tuh? Kalau boleh tahu di mana lihatnya?
3: YouTube-nya Balai Bahasa Jawa Timur.
0: Kalau oh gitu, itu berarti nggak hanya kalian dong, berarti yang ikut kemarin juga ada di situ.
3: Hanya yang dua dari juara satu dan dua.
0: Oh, juara satu sama juara dua kemarin ya. Jadi dari SMA Negeri Gegas sama yang satunya dari
5: SMA Pandaan.
0: SMA Pandaan, oke. Okay. Tapi selain itu kalian kan pasti sering kan, mungkin bikin-bikin konten ya gitu dan diupload di official YouTube-nya di. Kalian ada ini nggak sih untuk Sanggar Seni Bising ini ada sosial medianya nggak sih?
3: Ada.
0: Atau ngikut-ngikut dari sosial medianya sekolahan?
3: Untuk beberapa kali yang waktu pentas tunggal dengan sama yang Lomba Mataraman itu ada videonya di akun YouTube-nya SMA Negeri 1 Tunggal.
0: Oke, jadi semuanya karya kalian itu di official sosial medianya di SMA kalian ya. Oke, SMA N 1 Gegar. Searching aja nanti ada. Udah berapa video yang udah kalian bikin tuh penampilan kalian?
5: Lumayan
0: banyak ya.
3: Lumayan
0: banyak. Jadi dari generasi ke generasi ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Oke deh, ini kalian langsung prepare dulu atau langsung nih? Prepare dulu. Oke, okay, baik. Ini masalahnya durasinya agak berapa? 5 menit ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Sambil kita nunggu ya, teman Pro 2, penampilan mereka seperti apa. Ini apa nih? Kalau boleh tahu judulnya apa dan seperti apa ceritanya? Ini sedikit aja. Mungkin ada yang Tika ada sini. Tik.
3: Jadi judul dari puisi yang kami bawakan ini adalah Anak Laut.
0: Anak Laut ya.
3: Iya. Di mana puisi ini tuh menceritakan seorang kekasih yang harus bersabar melihat kekasihnya mengejar mimpi di masa depan.
0: Wah, oke. Okay. Baiklah, kita akan saksikan ya. Mereka prepare dulu setelah kita simak satu materi single berikut ini.
6: Enggak, itu kan paling lama kan.

0: Yeay, udah nih, udah ya. Keren, keren, keren ya. Jadi ini yang apa namanya, yang kalian ini ya bawain kemarin di final ya. Dan ternyata memang keren banget ya. Jadi kayak kita dengerin apa ya, dengerin seni benar-benar luar biasa. Kita kayak di mana, dengerin kalian kayak suasananya tuh damai, aman, nyaman kayak gitu. Jadi adem gitu jadinya ya. Oke, baiklah. Thank you banget atas kedatangan kalian ya teman-teman ya. Ada tadi Mas Oni, Tika, Naswa, Hilmi, Hanung, sama Riko. Nah ini rencananya ke depan kalian nih ke ada event apa lagi nih? Mungkin bisa sedikit kalian ceritakan.
1: Setelah ini untuk kegiatan Sanggar Seni Bisu itu mengikuti lomba. Setelah ini tuh ada kegiatan HUT ya Pak, HUT-nya Sma Negeri 1 Gagak. Okay. Itu kami juga menampilkan sebuah drama, teater begitu. Dan setelah ini insya Allah kalau ada lomba Mataraman lagi, kami insya Allah akan ikut.
0: Ikut lagi ya, pokoknya sikat abis gitu ya. Oke deh, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu apa namanya event-event mereka ataupun juga schedule ya terutama ya, dan juga karya-karya mereka, silakan kalian cek aja di official YouTube mereka. Instagramnya ada gak sih SMA Gegar? Oke, silakan aja searching SMA Negeri 1 Gegar gitu aja, nanti bisa kalian cek di situ semua kegiatan dari mereka semuanya ada di situ ya. Oke, by the way sukses ya buat kalian semuanya, dan juga untuk teman-teman yang di seluruh Jawa Timur di Prodo FM RRI Sumenep, Jember, Prodo FM Surabaya dan juga Malang, terima kasih banget udah simak. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi next untuk program yang sama dengan teman-teman berprestasi lainnya dari seluruh Jawa Timur. Sukses buat teman-teman dari Sanggar Bising SMA Negeri 1 Gegar, dan juga seram untuk Mas Oni tadi ya, dan juga untuk guru-guru semuanya. Pokoknya sukses buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dadah.
2: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Orei Cheria, Cerain Sore Bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

tadi udah jalan-jalan ke Madiun ya dengan sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Sekarang balik lagi ke Jember Mompro 2 ditemani sama Ija lagi. Mungkin buat Mompro 2 yang lagi pulang sekolah atau pulang kerja atau sambil santai nih, Mompro 2 sore ini aku ngajak kamu ngobrolin satu topik yang memang lagi ini banget Mompro 2, relate banget nih, apalagi kalau bukan tentang kesehatan. Coba deh Mompro 2 ya, kalau badan lagi fit, aktivitas apapun pastinya ya rasanya tuh lebih gampang, enteng gitu Mompro 2. Mau sekolah, kuliah, kerja, nongkrong, olahraga, jalan-jalan, sampai dengan ngelakuin hobi juga kerasa nyaman dan juga enak-enak aja badannya. Tapi kalau badan udah mulai greges-greges ya Mompro 2. Kalau di bahasa aku tuh greges-greges Mompro 2, kayak udah mulai meriang-meriang, demam-demam, batuk, pilek dan segala macamnya. Wah, baru deh Mompro 2 ya. Semuanya bubar. Meskipun rencana udah dipersiapin dari jauh-jauh hari, kalau udah tiba-tiba batuk, pilek, terus demam, wah, semuanya batal Mompro 2. Makanya menjaga kesehatan ini sebenarnya enggak harus melulu ya, enggak harus nunggu sakit juga. Dan caranya juga enggak selalu ribet Mompro 2. Ada yang rajin olahraga pastinya untuk menjaga kesehatan kamu, terus ada yang berusaha makan lebih teratur, atau yang selalu membawa botol minum ya, mungkin tumbler air minum, pasti isinya air minum air putih ya, itu lebih bagus sih Mompro 2. Kalau kopi ya enggak apa-apa, cuman sekali aja seharinya, jangan terlalu banyak. Kalaupun kopi-kopi hitam yang memang benar-benar hitam dan juga murni tanpa campuran gula, itu juga bagus tuh Mompro 2. Ada yang ada yang ngejaga waktu tidur juga nih. Pokoknya jam berapa sih, jam 8 gitu udah mulai tidur gitu, udah siap persiapan untuk tidur. Nah, ada juga nih yang ngurangin makanan ataupun minuman tertentu. Kalau aku mengurangi minuman manis Mompro 2. Meskipun aku minum kopi ya, kopinya tuh biasanya dicampur oatmeal, terus juga manisnya tuh dari stevia kalau aku sih itu. Terus untuk makanan gorengan ya sesekali boleh Mompro 2. Terus kalau makan tuh sayurnya pasti porsinya lebih banyak daripada karbohidrat atau nasinya. Kalau aku sih gitu, nasinya cukup setengah aja tapi lauknya lumayan banyak dan juga beragam. Entah itu double protein, terus sayur gitu sih aku Mompro 2. Bahkan ada yang punya kebiasaan juga nih sederhana seperti jalan kaki setiap hari ataupun rutin lakuin pemeriksaan kesehatan. Nah, itu juga penting teman Pro 2 ya. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih biasanya kamu ngejaga tubuh supaya tetap sehat nih teman Pro 2? Apakah menjaga untuk rajin olahraga, terus perhatiin makanannya atau yang lainnya nih? Boleh ya cerita sama Ija di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Cek aja IG story terbarunya teman Pro 2, jangan lupa di follow dulu, di situ ada question box. Gimana kamu menjaga tubuh supaya tetap sehat nih? Istirahat yang cukup kah? Makan yang enak-enak ya? Nggak peduli sehat atau enggak, yang penting enak kah? Nah, kan ada juga yang begitu Mompro 2. Atau olahraga yang tiap hari ya, sehari

itu bisa 2-3 jam kah? Waduh ya, pokoknya cerita aja Tung Pro 2, pastinya bakal aku bacain sampai nanti ya. Aku tunggu pukul berapa nih? Pukul 6 waktu Indonesia.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Umbrodo, kalau ngomongin soal hidup sehat nih ya, sebenarnya nggak harus langsung melakukan perubahan yang besar gitu. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin. Misalnya lebih sering bergerak daripada duduk terlalu lama ya. Meskipun Irza juga duduk terus nih teman Umbrodo, aku juga sering kok keliling kantor gitu biar ada gerak juga teman Umbrodo, nggak selalu duduk karena duduk terus juga pegel juga ya. Nah, ataupun ini teman Umbrodo, nggak harus selalu olahraga berat juga, jalan kaki, bersepeda, terus bersihin rumah, naik tangga, naik turun tangga di rumah kamu juga bisa, atau di kantor kamu juga bisa nih, atau melakukan aktivitas fisik yang juga membuat tubuh tetap bergerak juga. Kementerian Kesehatan menyebut aktivitas fisik nih tidak terbatas pada olahraga aja ya, tapi juga bisa nih berupa berbagai kegiatan sehari-hari. Dan aktivitas fisik secara rutin juga punya manfaat nih bagi kesehatan dan juga ngebantu ngendaliin stres juga loh. Wah. Kemudian ada soal makanan nih teman Pro 2. Bukan berarti kita nggak boleh makan makanan favorit ya. Tetap boleh dong pastinya. Tapi kita juga perlu nih memperhatikan keseimbangan dan juga keberagaman makanan yang kita konsumsi setiap harinya. WHO ini menjelaskan ya bahwa pola makan sehat pada dasarnya menekankan kecukupan, keseimbangan, moderasi, dan juga keberagaman makanan. Nah, selain itu tidur juga nggak kalah penting nih. Ini sering sekali teman Pro 2 pada acuh gitu sama tidur ini, karena ternyata tuh esensial banget loh teman Pro 2 tidur itu. Kadang kita ngerasa masih kuat begadang karena besok nggak ada kegiatan terlalu berat ya, atau bahkan libur nih, ah begadang aja deh besok libur ini ya kan. Tuh siapa tuh, pastinya aku. Siapa lagi coba. Tapi kalau terus-terusan kurang tidur nih teman Pro 2, tubuh nih juga bisa ikut protes loh. Dan yang terakhir, jangan lupa kesehatan mental. Istirahat, ngelakuin hobi yang kamu suka, ngobrol dengan orang lain, dan juga memberi waktu untuk diri sendiri, ini juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan nih. Jadi hidup sehat itu bukan cuma soal olahraga aja, tapi soal bagaimana kita memperlakukan tubuh setiap harinya. Yuk teman Pro 2 cerita ya, share cerita kamu di question box-nya IG-nya Pro 2 dan juga WhatsApp-nya Pro 2 di 081 559 708 950.

Teman Produa, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin, namun setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sadarnya, kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih ngebahas soal kesehatan nih Mama Pro 2 ya. Aku tadi udah post IG story gimana kamu menjaga kesehatan apalagi di musim seperti ini Mama Pro 2, puncaknya kemarau, terus rentan sekali penyakit-penyakit seperti batuk, pilek dan segala macamnya. Nah, kalau kamu kiat-kiatnya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat itu ngapain sih? Olahraga yang cukup kah? Terus mungkin istirahat yang cukup juga, atau makan makanan yang harus dihindari ataupun dikurangin Tunggung Pro 2. Nah, ini aku udah cek di IG story-nya Tunggung Pro 2. IG story-nya Tunggung Pro 2. IG story-nya Pro 2 maksudnya. Sudah ada gabungan nih, ada Kak Dian katanya. Kalau Kak Dian tuh lebih memilih untuk menjaga makanan yang ini, makannya yang teratur gitu Tunggung Pro 2. Ini juga kunci sih, karena ya sebagian orang memang makan tuh harus teratur Tunggung Pro 2. Pagi misalnya jam harus jam 7 gitu ya, udah harus sarapan. Terus siangnya pukul 12 sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Barat, terus malamnya pukul 6 sampai dengan pukul 7. Nah, biasanya juga ada itu secara umumnya ya Tunggung Pro 2. Terus ada juga memang pokoknya 3 hari sekali. 3 kali sehari pokoknya harus makan gitu, tapi jamnya lebih fleksibel. Yang penting tetap 3 kali sehari gitu Tunggung Pro 2. Nah, ini juga penting nih, makanan teratur, makan yang teratur apalagi yang buat kamu yang punya GERD nih Tunggung Pro 2 atau asam lambung. Nah, ini kalau telat sedikit, waduh kacau semuanya pokoknya. Gak bisa kehandle lagi Tunggung Pro 2 ya kalau udah GERD-nya kambuh tuh. Mungkin juga selain makan makanan yang ini ya, makan saat jam teratur gitu ya, atau makan yang teratur gitu, mungkin diimbangi juga sama makan makanan yang sehat dan juga seimbang. Karbohidratnya dijaga, sayurnya dibanyakin atau seratnya dibanyakin, proteinnya juga dibanyakin Tunggung Pro 2. Jangan lupa ada buah-buahannya dan juga mungkin ada tambahan vitamin dan segala macamnya. Itu juga bisa nih kalau dari sisi makanan. Terus ada Elisa.Willy. Ini dari studio sebelah nih. Hai Willy, ini katanya gak makan gula. Wih, ini kayaknya mengurangi banget ya. Ini sohib anti gula Tunggung Pro 2. Sama kayak aku tuh, dia tuh juga konsumsi ganti gulanya dengan stevia gitu Tunggung Pro 2. Karena ya memang ya gula sekarang tuh udah di mana-mana, nggak cuma di minuman aja tapi di makanan apapun ya yang manis-manis, apalagi kamu suka manis. Nah, ini patut diwaspadai Tunggung Pro 2. Kalau makanannya ya sebenarnya enak ya, kayak coklat, terus minum-minuman manis, boba, kopi-kopi yang dicampur dengan segala sirup-sirupnya. Wah, itu harus diwaspadai. Makanya Willy nih, aku juga lihat Willy dan juga aku sendiri Tunggung Pro 2 kalau minum tuh pasti ditetesin sama stevia gitu, ataupun makan nih malahan. Willy nih lebih menjaga lagi Tunggung Pro 2. Dia tuh keren. Menjaga pola makan, terus rutin olahraga juga. Boleh di cek-cek IG-nya Elisa.Willy Tunggung Pro 2, salah satu penyiar kita, tapi penyiar di Pro 1. Boleh dikepoin, masih jomblo kayaknya. Silahkan ya dikepoin di @elisa.willy. Wah, aku malah jadi promoin Willy nih. Selanjutnya ada ini Tunggung Pro 2, ada Agus di Kaliwates. Kalau aku sekarang mulai rutin jalan kaki Kak. Enggak yang jauh banget sih, biasanya sore keliling sekitar rumah dulu, kalau ke tempat deket sedikit-sedikit naik motor. Sekarang kalau masih bisa jalan ya jalan. Wah, ini simpel ya. Kayak memang kadang tuh terlalu terbiasa menggunakan kendaraan padahal jaraknya juga deket gitu. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, tapi kita tuh kadang suka males, terus agak ini Tunggung Pro 2 panas dan segala macamnya, akhirnya pakai kendaraan padahal ya cuman berapa ratus meter doang elah. Terus ada Nabila nih di Patrang. Aku lebih menjaga pola makan sih, bukan berarti diet ketat, tapi sekarang lebih sering makan sayur, buah dan juga mengurangi minuman yang terlalu manis. Wah, ini sama nih kayak aku juga. Kalau mau jajan tetap boleh, cuman gak setiap hari. Ini juga salah satu tips and triknya juga Tunggung Pro 2 untuk menjaga selalu kesehatan ya.
Dan tentunya ini sih teman Pro 2, kita mungkin udah menjaga makanan kita ya, pola makannya, terus karbonya dijaga, sayurnya dijaga, terus proteinnya dijaga, tapi kita tuh kadang lupa ataupun males ataupun takut teman Pro 2 untuk cek kesehatan nih. Nah ini teman Pro 2, karena cek kesehatan tuh sekarang kan gratis ya di beberapa puskesmas, terus ada mungkin di UNED juga ya, kalau pas weekend teman Pro 2, kalau kamu pas pagi hari jalan-jalan atau apa gitu, pasti ada kok beberapa mahasiswa ataupun tenan gitu ya, kayak memberikan fasilitas untuk cek kesehatan, entah itu gula darah, tensi teman Pro 2, itu juga penting ya, karena kita nggak tahu teman Pro 2 kandungan makanan yang kita makan itu isinya apa aja. Memang sayurnya memang banyak ya, porsinya udah banyak nih, mungkin sehari lebih dari 300 gram atau 500 gram, tapi kita nggak tahu nih pengolahannya teman Pro 2, mungkin pengolahannya terlalu matang ya, akhirnya zat-zat gizinya juga berkurang. Nah itu dari cek kesehatan itu kita bisa kontrol juga teman Pro 2. Oh ternyata gula darahku udah tinggi ya, ternyata tensiku tinggi ya, ternyata kolesterolku tinggi ya, gitu teman Pro 2. Dan aku pun di sini juga kemarin sama teman-teman gitu dapat fasilitas untuk medical check up teman Pro 2, dan ternyata ya meskipun dijaga dengan baik pola makannya ya, ada aja masih kecolongan teman Pro 2. Kolesterolnya yang tinggi lah, gulanya yang tinggilah, tensi darahnya yang tinggilah. Nah itu makanya penting banget untuk selalu yaitu cek kesehatan rutin ya, paling nggak seminggu sekali untuk cek ini tensi darahnya, terus cek gula darahnya sewaktu gitu Pro 2, itu aku anjurin banget sih, karena itu bakal ngebantu kita nih, kayak ngasih apa ya warning gitu Pro 2. Oh ternyata udah tinggi deh apa tensi darahku, makanya kayaknya kurangi yang manis, yang asin-asin gitu, terus banyakin olahraganya, kurangin ngopinya, kurangin begadangnya dan segala macamnya teman Pro 2. Itu tuh penting banget sih kalau menurut aku teman Pro 2. Coba untuk ini ya, diimbangin semua teman Pro 2. Jadi makanannya juga dijaga, terus olahraganya juga pun dijaga seimbang gitu, enggak kebanyakan juga, enggak kurang juga, terus tidurnya juga cukup ya, nggak banyak begadang, dan plusnya adalah kita tetap selalu tes kesehatan rutin teman Pro 2, paling nggak seminggu sekali untuk cek ini tensi kita teman Pro 2. Nah itu sih kalau dari aku ya, kalau teman Pro 2 pasti punya kiat-kiat tersendiri nih, tergantung sama diri sendiri teman Pro 2, karena yang lebih tahu kan pastinya sama tubuh kita tuh ya diri kita sendiri. Nah terima kasih teman Pro 2 untuk Chang Chimen kita pada hari ini ya, kita ngomongin kesehatan. Kalau ngomongin kesehatan tuh pastinya seru banget, dan juga bertukar pengetahuan juga teman Pro 2 pastinya. Dan semoga di iklim yang seperti ini ya, kita selalu diberikan kesehatan terus. Pokoknya jaga kesehatan teman Pro 2, hidrasi tubuh dengan baik, dengan banyak minum air putih yang cukup, minimal ya 2 liter sehari teman Pro 2, itu sudah membantu. Tuh suaranya tuh butuh minum juga teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune aja, kita bakal move ke interval selanjutnya nih, ada Upgrade Skills.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih kalau cuaca panas paling enak tuh memang ya sama Pro 2, minumnya tuh air kelapa gitu. Iya kan, seger ya, alami, katanya sehat katanya ya. Tapi apakah air kelapa ini aman diminum setiap hari sebanyak-banyaknya sama Pro 2? Oh iya, karena air kelapa ini memang mengandung elektrolit ya, seperti kalium, kalsium dan juga magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi bukan berarti makin banyak diminum makin sehat juga ya teman Pro 2. Karena air kelapa ini punya kandungan kalium yang cukup tinggi. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan, kadar kalium dalam darah ini bisa meningkat dan juga beresiko mengganggu fungsi hati. Nah, selain itu, satu gelas air kelapa ini sekitar 250 ml mililiter. Ini mengandung kurang lebih 10 gram gula alami. Jadi kalau terlalu sering dan juga terlalu banyak asupan gula dan juga kalorinya juga perlu diperhatikan juga nih. Nah, menurut informasi ya yang kami rangkum, konsumsi air kelapa idealnya tuh sekitar 1 gelas per hari aja teman Pro 2, dan sebaiknya tanpa tambahan gula ataupun pemanis. Karena kalau di pedagang-pedagang ini teman Pro 2, pinggir jalan tuh biasanya ditambahlah entah itu gula aren ataupun gula jawa ataupun gula pasir nih teman Pro 2. Nah, mending kamu memang yang belinya tuh yang natural, natural. Kayak Ariana Grande jadinya. Yang natural aja teman Pro 2, yang tanpa tambahan apapun, jadi murni air kelapanya. Dan tapi ada beberapa orang yang perlu lebih membatasi konsumsi air kelapa juga loh, terutama mereka yang punya penyakit ginjal kronis, tekanan darah tinggi ataupun sedang menjalani program diet. Oke, jadi diet ini malah ini ya, jangan banyak-banyak air kelapa ya, karena air kelapa ini tetap bisa jadi pilihan minum yang menyegarkan, memperdoa dan membantu hidrasi tubuh, apalagi setelah aktivitas ataupun ketika tubuh kita kehilangan banyak cairan gitu. Tapi ingat, sehat itu bukan soal sebanyak-banyaknya, karena apapun itu yang memperdoa, apapun itu sesuatu yang terlalu banyak ya itu nggak baik, kecuali duit pastinya. Ya kan? Pokoknya makan terlalu banyak nantinya kita kekenyangan, jadi begah dan segala macamnya. Terus kalau minum terlalu banyak juga jadinya nanti beser teman Pro 2. Udah lebih pas itu memang duit kalau sebanyak-banyaknya. Itu sih itu. Tapi dapetinnya kok

Susah banget. Jadi curhat nih. Jadi kalau hari ini mau minum air kelapa nih Pro 2, satu gelas aja udah cukup, nggak perlu sampai satu pohonnya, nggak dong ya. Di cukup ini aja Pro 2, satu gelas aja udah cukup. Mungkin dikasih es batu, wah seger banget. Aku juga mikir tuh beberapa hari, kayaknya aku kok beberapa tahun ini kok belum minum air kelapa ya. Kayaknya saatnya nih Pro 2, aku juga mau beli air kelapa, tapi yang murni, bener-bener seger langsung dari kelapanya ya. Itu cocok banget, apalagi di siang hari, apalagi di kayak gini ya. Ini pun malam masih agak gerah ya. Nah cocok banget minum air kelapa dingin.

0: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol dua kayaknya ini lagi bahas soal kesehatan sih ngobrol dua. Kalau tadi kan gimana caranya atau gimana teman ngobrol dua tuh ngejaga kesehatan nih. Dari tadi dari minum air kelapa, terus juga ini juga ngobrol dua nih yang buat kamu yang suka duduk di depan laptop berjam-jam sampai dengan lupa berdiri nih ngobrol dua. Pokoknya hati-hati nih. Ini kayaknya aku sendiri ya, ngomongin aku sendiri ya. Kebiasaan duduk terlalu lama nih, apalagi dengan posisi membungkuk teman produa, bisa bikin leher, terus bahu, pinggang sampai dengan kaki kerasa kaku dan juga pegel nih. Nah, ada beberapa peregangan sederhana yang bisa dilakuin nih di sela-sela pekerjaan kamu nih teman produa. Bahkan tanpa harus meninggalkan meja, kamu bisa mulai dengan mengambil 5 tarikan nafas nih. Ya. Ada ya suaranya. Terus secara perlahan supaya tubuh lebih rileks. Oke. Terus setelah itu coba peregangan di dinding ya. Kalau nggak ada dinding, nyender aja di meja mempro 2 selama sekitar 60 detik, lalu lanjutin dengan peregangan kaki sambil duduk juga nih. Mungkin kayak diputer-puter gitu ya, di sendi ini mempro 2 kakinya tuh kayak diberikan putaran-putaran sedikit, terus agak dikencengin, dilurusin maksudnya, bukan dikencengin ya, lurusin gitu. Terus bagian leher dan juga bahu juga jangan dilupain ya, miringin kepala perlahan ke kanan dan juga ke kiri. Jangan terlalu kasar ya, kayak trek-trek-trek gitu, nanti malah kamu keseleo atau memprodua untuk meregangkan leher tadi. Setelah itu putar bahu ke depan, ke belakang beberapa kali, itu enak banget. Ih, aku ini langsung nyoba memprodua. Kalau punggung dan juga pinggul mulai kerasa kaku juga, ini aku juga. Kamu bisa melakukan gerakan memutar tubuh bagian atas sambil tetap duduk juga. Pastiin kedua kaki menapak stabil ya, lalu putar tubuh perlahan ke kanan dan juga ke kiri nih. Sementara untuk kaki, lurusin tuh, bener, lurusin kaki. Satu kaki ke depan, terus juga lakuin peregangan secara perlahan juga. Bisa juga sambil menggerakkan pergelangan kaki nih. Nggak perlu lama-lama teman produa, yang penting jangan biarin tubuh berada dalam posisi yang sama terus menerus nih. Karena aku pun sendiri ya teman produa, ini tuh duduk terus kan di sini, di pinggang tuh udah mulai pegel-pegel banget. Jadi kayaknya peregangan ini cukup membantu ya. Dan kamu juga bisa masang nih pengingat di laptop kayak alarm gitu memprodu atau HP kamu, untuk ya itu berdiri, jalan sebentar ataupun sekedar melakukan peregangan. Jadi di tengah kesibukan kerja ataupun belajar, jangan cuma kasih waktu buat layar aja. Tubuh juga butuh jeda, karena kadang yang kita butuhin tuh bukan tambahan ya kayak kopi, tapi adalah berdiri memprodu sebentar aja, gerakin badan dan kamu mungkin keliling-keliling kamar. Kalau kamu di kamar ya, muter aja lah kayaknya 10 kali atau 20 kali itu udah lumayan untuk menjadi peregangan. Ataupun yang kantornya agak luas nih, muter aja tempro 2 ke kamar mandi, muter lagi ke halaman ya kan, balik ke belakang lagi baru ke ruangan kamu. Gitu aja tempro 2, itu cukup sih. Kalau aku seperti itu ya, karena di RRI ini kan banyak jalannya tuh tembus gitu teman pro 2. Jadi dari kamar mandi langsung muter ke depan ya, di bawah tower gitu, jalan sebentar, terus masuk lagi ke lobby, terus masuk ke area studio gitu, terus duduk lagi siaran ya. Abis itu keluar lagi gitu sih teman pro 2, biar enggak kaku-kaku juga. Karena kalau duduk terus ya ini udah kaku sebenarnya. Ini agak dikasih stretching-stretching lumayan enak nih, udah seger lagi. Nah, bisa dilakuin teman pro 2 ya, biar tubuh kamu enggak kaku dan juga biar moodnya juga membantu naikin mood juga nih, biar kerja juga semakin enjoy, nyaman gitu. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Ya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: lain.
3: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Ngomong berdua gak kerasa ya, kita udah di penghujung sore syariah. Tadi udah ngebahas soal banyak hal ya, tentang kesehatan lah, terus juga pekan seni di UNEDS ya, yang memang mengumpulkan beberapa mahasiswa seluruh Indonesia untuk pentas seni ngomong berdua. Iya ya. Iya betul, berkompetisi gitu di bidang kesenian tentunya. Terus sebentar lagi Ilmu Pro 2 nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, setelah aku baca info Pro 2, kita bakal jalan-jalan ke Jakarta nih. Ada Music Live Chat ya. Ini untuk kira-kira guest-nya siapa ya untuk hari ini Ilmu Pro 2? Aku cek dulu ya, kira-kira ada siapa nih. Mungkin biasanya tuh ini Ilmu Pro 2 ada Hairil Hadafi yang bakal menjadi guest star di Music Live Chat pada hari ini ya, lewat Pro 2 RRI Jakarta Ilmu Pro 2. Jadi buat kamu yang memang suka ataupun fansnya Hairil Hadafi ya, boleh stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember dong pastinya, karena bakal live ya dari Jakarta. Dan Ilmu Pro 2, Aku harus pamit dulu ya di sore ceria kali ini. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan. Mohon maaf kalau masih ada yang terlewat, belum dibacain dan segala macamnya. Bisa kok kamu chat-chat ataupun ikut gabungan di setiap harinya, karena sore ceria tuh tiap hari ada teman Pro 2. Terus kalau mau request itu biasanya di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di program Pro 2 Hitlist. Silahkan request di situ ya. Nah, Ijarul sering out dulu di sore cerah kali ini. Terima kasih teman Pro 2. Pokoknya jaga kesehatan, minum air putih yang cukup ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang seimbang, seratnya dibanyakin, proteinnya juga dibanyakin juga gak apa-apa teman Pro 2. Dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan ya. Pokoknya tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijaz sini dulu, bye bye. Love you teman Pro 2, selamat beraktivitas. Sore menjelang malam ya. Dan buat kamu yang lagi perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan, dan juga semoga diberikan keselamatan sampai rumah dan berkumpul sama keluarga lagi di malam hari ini. Apalagi besok udah Jumat ya, hampir weekend teman Pro 2. Pokoknya tetap terus jaga kesehatan dan juga tetap stay tune tentunya.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lumum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 7 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang CDM pastikan atlet Indonesia aman di tengah banjir Nagoya. Berikutnya tentang bansos digital meluas, pemerintah uji coba di 215 kabupaten atau kota. Dan informasi ketiga tentang pekan seni mahasiswa nasional di UNEJ dongkrak sektor ekonomi Jember. Dan Lumum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Chef de Mission tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Tado Tuo Pasaribu memastikan seluruh atlet Indonesia di Nagoya dalam kondisi aman di tengah banjir dan cuaca ekstrim. Panitia telah mengevakuasi dan juga meningkatkan kesiagaan di atlet village. Sementara tim Indonesia terus berkoordinasi dengan panitia dan juga otoritas setempat. Banjir juga mengganggu layanan umum dan sejumlah lokasi pertandingan sehingga beberapa agenda latihan harus disesuaikan. Tim CDM menyiapkan alternatif tempat latihan agar persiapan atlet tetap berjalan. Kontingen Indonesia sendiri terdiri dari 430 atlet dan juga 145 official dari 35 cabang olahraga, didukung 78 tenaga pendukung. Pemerintah mulai melakukan piloting perlindungan sosial dan juga perlinsos digital di 215 kabupaten atau kota setelah sebelumnya diuji coba di satu daerah, yakni Banyuwangi. Ketua KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem ini telah dipersiapkan selama sekitar 1 tahun dan juga dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan TNI, Polri, masyarakat dan juga pihak lainnya sebagai agen perlinsos untuk membantu proses pendaftaran dan juga pengecekan kelayakan penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Dan Luhut menegaskan agen perlinsos bukan tempat mengambil bantuan sosial, melainkan membantu masyarakat mendaftar dan juga mengetahui apakah mereka memenuhi syarat menerima bantuan. Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 yang digelar Universitas Jember pada 8 hingga 10 September 2026 turut mendongkrak aktivitas ekonomi di Kabupaten Jember. Rektor UNEJ Iwan Taruna mengatakan kehadiran ribuan mahasiswa dan juga pendamping dari 32 provinsi membuat hotel, kuliner, transportasi hingga pedagang sekitar kampus ikut merasakan dampaknya. Selain menjadi ajang kompetisi seni mahasiswa, Peksiminas juga menghadirkan pasar Peksiminas yang menampilkan produk UMKM Jember. Sebanyak 24 tenan dari unit usaha UNEJ dan juga pelaku UMKM lokal ikut berpartisipasi. Pasar tersebut tidak hanya menjadi tempat memenuhi kebutuhan peserta, tapi juga menjadi ruang promosi agar produk Jember dikenal lebih luas oleh delegasi dari berbagai daerah. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Om Pro 2 selanjutnya, mari bergabung dengan musik live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih deh.
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wih deh, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Kadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oh, oke. Okay. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, okay, jadi Bang Hairil Kadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya, iya.
1: Pancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan. Studio. Dolan Studio tuh teman produser mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Mau. Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain. Mau
3: studio khusus buat recording aja.
0: Gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya.
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang.
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Gitu. Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin tuh.
0: Ngalamin ya Bang
1: ngalamin,
0: ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Ya. Simbal pecah.
0: Simbal pecah, 500.000. 500.000. Mencahin simbal 500.000 sih tekor ya.
1: 500.000.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari Lebih Dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Hairil Kadhafi ini punya merencanakan EP ya.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single Lebih Dulu-Dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh.

0: Ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi, okay. Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya, dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus, Bang, ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08118105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu. Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang. Namun dengan perasaan yang sama. Perasaan masih sama.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Paham. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan?
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan. Orang banyak ya.
0: Iya benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis. Yeah. Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya, iya, iya sih. Karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis. Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru, baru, baru. Oh iya iya iya iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu. The best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang mah?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini apa? Petro Garing.
1: Senang. Itu zaman dulu
0: kayaknya. Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin, Bang. Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Spider-Man
0: ya. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi kugulu pemulu, bang Doton,
2: ya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Podcast Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat. Teman Pro 2 dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Hairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke, oke.
1: Okay. Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif, sepakat. Cuman dia tuh gak punya keinginan yang banget-banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi, udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Itu. Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert,
1: okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang gak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Oke. Khadafis.
1: Iya. Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih.
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya. Gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

0: Tom Pradiwa baru saja kita ikuti untuk MLC Music Live Chat se-Jakarta dari Pradiwa RRI Jakarta. Dan kali ini Tom Pradiwa kita sudah kembali lagi bareng Pradiwa RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

89,5 FM Prediwa RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prediwa. Kali ini balik lagi ya di Jaga Malam edisi hari Kamis nih di 10 September 2026. Barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu sampai nanti tengah malam nih tentunya teman Prediwa. Dan gak kerasa banget untuk di minggu ini kita tiba-tiba udah hari Kamis aja. Perasaan kayak baru kemarin aku nemenin kamu tuh di hari Rabu waktu English Corner. Nah, iya, hari Senin waktu itu, sorry. Aku baru aja nemenin kamu di hari Senin. Tiba-tiba udah hari Kamis, teman Prediwa. Ini berarti bentar lagi kita sudah ada di weekend ya. Mungkin buat kamu yang di malam hari ini baru sempat untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, teman Prediwa. Selamat beristirahat tentunya ditemenin sama Prediwa dengan berbagai informasi yang menarik dan pastinya sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas kamu di malam hari ini, teman Prediwa. So, pokoknya stay tune terus barengan aku ya di 89,5 FM Prediwa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomom Fredy juga sepertinya di hari ini sudah terlihat beberapa kabar baik ya, dimana ini juga cukup melegakan buat kita masyarakat Jember setelah beberapa hari sebelumnya antrian BBM yang di sejumlah SPBU benar-benar panjang banget, bahkan sampai meluber ke badan jalan. Sekarang kondisinya sudah berangsur membaik, sudah kembali normal, Tomom Fredy. Sejumlah warga juga sudah menyampaikan nih, sebenarnya kalau antrian itu sudah jauh lebih pendek dan aktivitas pengisian BBM sudah terasa lebih nyaman. Memang untuk Pertalite, sepengetahuan aku, tadi aku juga habis ngisi bensin, Tomom Fredy. Tadi siang di jam 2-an kayaknya ya, Pertalite itu memang masih sedikit lebih panjang, tapi memang gak sepanjang hari-hari kemarin. Tapi untuk Pertamax, wow, tadi cukup lancar nih, Tomom Fredy. Sudah sangat kondusif. Nah, di tengah kondisi yang mulai membaik ini, Tomom Fredy, yuk kita sama-sama ya, jangan sampai ada yang panik buying lagi, Tomom Fredy. Kalau melihat antrian yang panjang, wajar ya, mungkin kita ya sempat khawatir. Tapi membeli BBM secara berlebihan justru bisa membuat permintaan meningkat secara tiba-tiba dan berpotensi memperpanjang antrian lagi, Tomom Fredy. Jadi buat masyarakat Jember, kalau memang BBM masih tersedia dan kebutuhan kita cukup untuk aktivitas sehari-hari, ya beli saja secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Gak perlu ikut-ikutan mengantri hanya karena melihat orang lagi mengantri, apalagi sampai menimbun ya, Tomom Fredy. Jangan ya. Yang paling penting sekarang adalah kita sama-sama menjaga kondisi supaya tetap kondusif, antriannya sudah mulai normal. Jangan sampai kepanikan kita justru bikin keadaan kembali rame lagi, Tomom Fredy. Pastikan kita juga gak mau ya kalau kembali ke keadaan beberapa hari yang lalu. Susah, macet iya, antri iya, panas iya, kita jadi terlambat iya gitu, Tomom Fredy. Dan semoga aja untuk distribusi dan ketersediaan BBM bisa terus lancar, aktivitas masyarakat juga kembali berjalan nyaman, dan tentunya gak ada lagi antrian panjang yang sampai mengganggu pengguna jalan lainnya, Tomom Fredy.

Lo pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tomompre juga di tengah keadaan Jember yang antrian BBM-nya sudah mulai membaik ya Tomompre juga. Balik lagi aku ingetin jangan sampai kita lagi-lagi panik buying ya, karena mungkin di beberapa SPBU masih ada antrian untuk di Pertalite-nya, karena memang Pertalite itu agak cukup panjang dibandingkan dari Pertamax-nya sendiri ya Tomompre 2. Nah ini kan sudah mulai normal ya. Nah kalau kamu melihat antrian Pertalite itu, tolong banget nih jangan panik buying ya Tomompre 2. Sesederhananya itu kayak ketika kita membeli sesuatu dalam jumlah berlebihan karena mungkin kita ngerasa takut nanti BBM-nya akan habis atau akan sulit didapat, biasanya sebenarnya itu masih ada nih 2 strip lah, tapi kita udah khawatir dulu Tomompre 2, lalu kita akhirnya ikut deh tuh antri dan jadi lebih panjang lagi Tomompre 2. Seperti kayak ya antrian beberapa hari yang lalu lah ya Tomompre 2. Nah di situ pentingnya buat kita tetap tenang dan mencari informasi yang benar, jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan kabar yang beredar atau apa yang kita lihat sekilas Tomompre 2. Karena kepanikan itu menurut aku menular sih Tomompre 2. Satu orang membeli lebih banyak karena takut kehabisan, nah orang lain melihatnya tuh juga bisa akan mengikuti atau melakukan hal yang sama. Akhirnya ya semakin banyak lagi yang membeli dalam waktu bersamaan dan situasinya juga justru malah makin ramai lagi Tomompre 2. Jadi dalam kondisi sekarang kita bisa ikut membantu dengan cara yang sederhana, beli aja sesuai dengan kebutuhan, jangan menimbun dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kedengarannya Tomompre 2. Kalau kondisinya udah normal kayak gini, yuk kita sama-sama menjaga. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga Tomompre 2 biar tetap normal. Karena kadang cara terbaik menghadapi situasi yang bikin khawatir bukan dengan ikut panik, tapi dengan tetap tenang dan bijak dalam mengambil keputusan Tomompre 2.

0: Kira-kira kenapa ya rambut Uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomam Pretty waktu sudah menunjukkan hampir di jam 9 malam ya. Buat kamu yang mungkin di malam hari ini masih melanjutkan beraktivitas atau mungkin masih di jalan juga, atau sudah rebahan santai di rumah, atau bahkan kamu setelah rebahan harus masih lanjut produktif lagi karena ada kerjaan yang belum kelar, mungkin Tomam Pretty wa. Nah, tenang aja, kamu masih bakal tetap bisa ditemenin sama kita melalui aplikasi RRI Digital Tomam Pretty wa. Lewat aplikasi ini kamu bisa banget bawa kita kemana aja dan kapan aja, sambil menyelesaikan tugas-tugas kamu, sambil dengerin kita dengan berbagai informasi. Dan banyak sekali pastinya yang lagu-lagu akan meningkatkan mood kamu di malam hari ini untuk mengerjakan something yang harus dikerjakan Tomam Pretty wa. Atau mungkin untuk menemani waktu istirahat kamu juga bisa banget ya Tomam Pretty wa. Tinggal bawa aja HP kamu, buka aja aplikasi RRI Digital. Dan misal kalau kamu belum punya ya, aplikasi ini tuh gratis Tomam Pretty wa. Langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: that's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you wasn't gonna be back here on time anyway. Look, shit. I just want to get out the house, man. This man is on one. He's feeling good. And a motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland House. Just bring my car back. Shit, he made it. He's feeling good. Look, listen to him.
2: Got a big old fat ass, girl. Girl, I want your body. I want your body, cause of that big old fat ass.
1: Yeah. See, as hell. Shit, he ain't even tripping off them dominoes no more. Just bring the car back.
2: Did somebody say domino?
3: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
4: Yuk, udah ada panggilan tuh.
5: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
4: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
5: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
4: GP. Nanti juga ada tugasnya kok.
5: Jangan lari, tungguin.
4: Aduh, sakit.
5: Kenapa kamu kepleset?
4: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
5: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
4: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
5: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
4: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
6: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

8.5 FM Prediwer, hari jumpa teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prediwer. Kali ini masih barengan aku di Taulia. Tentunya masih di jaga malam ya. Di jam 9 ini kita masuk ke cerita penutup hari. Gak kerasa banget, kita sudah hampir berada di penghujung hari ya teman Prediwer. Mungkin setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, sekarang waktunya sedikit menurunkan tempo untuk kita beristirahat ya. Hari ini mungkin ada yang sekolah, kuliah, kerja, ngerjain tugas, ketemu banyak orang, atau bahkan seharian beresin berbagai urusan ya. Pasti sudah sangat capek banget, energi sudah terkuras banget. Nah kalau sudah capek seperti ini, biasanya teman Prediwa pastinya kan punya cara tersendiri untuk melepas penat ya teman Prediwa. Mungkin ada yang paling ampuh kalau udah rebahan sambil dengerin musik. Ada juga yang pilih mandi, atau mungkin pilih olahraga bentar, main game, atau mungkin nonton.

nonton juga, bahkan ngobrol sama keluarga, atau justru kamu tim yang butuh waktu sendiri dulu, gak mau diganggu siapa-siapa setelah menjalani padatnya aktivitas sehari-hari, teman Predi 2. Menariknya memang cara melepas penat setiap orang itu bisa beda banget, yang menurut kita bikin relax belum tentu orang lain juga yang sama, teman Predi 2. Dan malam ini di cerita penutup hari, kita gak mau ngomongin cara melepas penat yang paling benar, enggak teman Predi 2. Kita mau ngobrol tentang cara melepas penat versi kamu. Jadi gak ada salah atau benar, kita sharing aja di malam hari ini. Siapa tahu cara kamu ini bisa ditiru sama teman Predi 2 lainnya yang mungkin belum menemukan cara yang pas untuk melepas penat, teman Predi 2. Jadi kita sharing aja ya lewat question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Predi 2 Jember, atau juga bisa nih di WhatsApp Predi 2 di 081 559 70 89 50. Kita bakal ngobrol sampai jam 11 nanti, teman Predi 2. Intinya tentang cara melepas penat versi diri kamu, teman Predi 2.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeah, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kalau Om Pri juga kalau ngomongin soal melepas penat ya, ternyata gak ada satu cara yang cocok buat semua orang. Kalau Om Pri juga, ada yang capek justru pengen keluar rumah, jalan-jalan, ataupun olahraga. Ada juga yang capek itu cukup pakai headset aja, dengerin musik sambil rebahan. Dan mungkin ada juga yang nonton, main game, baca buku, atau ngobrol bareng teman, sahabat, ataupun keluarga teman Pri juga. Bahkan ada yang cara terbaik buat recharge justru gak melakukan apa-apa. Ya udah diem aja, menikmati suasana dan menikmati sisa waktu buat diri sendiri di hari ini teman Pri juga. Dan tentu aja itu gak salah ya, karena kalau menikmati waktu itu gak ada yang salah ataupun benar. Karena memang untuk melepas penat bukan berarti kita harus selalu melakukan sesuatu yang produktif, dimana kadang tubuh ini dan pikiran memang cuman butuh sedikit istirahat aja. Yang penting setelah melakukan hal tersebut kita merasa sedikit lebih ringan, lebih reda, dan juga punya energi kembali untuk menjalani aktivitas besok teman Pri juga. Jadi mungkin kalau hari ini rasanya cukup melelahkan, jangan merasa bersalah karena ingin istirahat ya. Kita gak harus terus-terusan kuat dan aktif setiap saat teman Pri juga. Mungkin di malam hari ini sudah saatnya kita bertanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku butuhkan sekarang? Bukan apa yang harus dilakukan, tapi apa yang benar-benar bisa membuat kita merasa tenang nih teman Pri juga. Karena pastinya setiap orang itu punya cara masing-masing untuk kembali mengisi energinya. Dan mungkin cara melepas penat versi kamu adalah bentuk sederhana dari menyayangi diri sendiri nih teman-teman berdua.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu. Nanti lagi ya Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tompri juga aku lanjut untuk WC-in gabungan yang udah masuk di cerita penutup hari di malam hari ini. Tompri 2, aku mulai dari Instagram dulu ya. Kali ini aku coba cek di Instagram, di question box, ada yang sudah mengisi Tompri 2. Ada dari Kak Rika underscore Wiska. Ini katanya kalau aku paling suka rebahan sambil nonton film atau series sih Kak. Apalagi kalau habis seharian banyak tugas atau ketemu banyak orang, rasanya gak pengen mikirin apa-apa dulu. Nah ini berarti tipe recharge-nya itu butuh me time Tom Ambre 2. Dan gak harus selalu produktif kok. Mungkin setelah seharian sibuk ya, kamu butuh nih waktu buat berdiam diri, menikmati tontonan favorit juga bisa menjadi cara kita mengembalikan energi Tompri 2. Yang penting setelahnya badan dan pikiran harus terasa lebih ringan ya. Lanjut lagi aku bacain kalau udah dari Instagram satu, dari WhatsApp satu deh. Ada dari Kak Dewi di Sumbersari. Kalau aku biasanya lagi penat tuh suka keluar sebentar sih Kak, naik motor keliling-liling komplek aja. Nggak pergi jauh-jauh karena kadang cuma pengen muter-muter aja sambil dengerin musik. Habis itu biasanya pikiran jadi lebih enak. Nah ini berarti sebenarnya yang dibutuhkan sama Kak Dewi tuh bukan destinasinya ya Tompri 2, tapi ya sekedar break sebentar dari rutinitas. Kadang memang nggak perlu liburan jauh, kalau keluar sebentar aja melihat suasana sekitar, dengerin lagu favorit sudah cukup buat bikin kepala lebih fresh Tompri 2.

semuanya secara sekaligus tawam berdua. Dan mungkin momen-momen sederhana saat kita sedang beristirahat seperti ini justru nanti akan menjadi bagian dari kenangan yang kita ingat tawam berdua. Nah, ngomongin soal tentang masa, momen dan kenangan, ada satu lagu yang rasanya pas banget buat nemenin kita, suasana kita di malam hari ini tawam berdua. Ada dari Nucha nih tawam berdua. Selamat beristirahat dan selamat menikmati lagu yang satu ini.

Tolong beri dua, kadang kita menganggap nih kalau melepas penat itu harus punya waktu luang yang panjang, harus liburan, harus pergi ke tempat tertentu, atau harus melakukan sesuatu yang spesial, tolong beri dua. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu ya, karena sebenarnya istirahat kecil juga tetap berarti buat tubuh kamu, tolong beri dua. Mungkin 15 menit rebahan sambil dengerin musik, sambil ngopi, atau minum sesuatu sambil menikmati suasana, jalan sebentar, ngobrol sama teman ataupun keluarga, bahkan sekedar menaruh HP dan menikmati suasana malam dengan tenang, tolong beri dua. Karena yang kita butuhkan setelah hari yang panjang kadang bukan hiburan yang besar, tapi kesempatan untuk berhenti

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya.

0: Keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong.
1: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tompri 2, aku lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini di cerita penutup hari Tompri 2. Tadi aku udah buka dari Instagram dan juga dari WhatsApp satu-satu ya. Kali ini aku beralih ke WhatsApp dulu Tompri 2, ada yang sudah bergabung nih. Dari Kak ini yang setiap hari agak lumayan sering bergabung ya Tompri 2. Ada dari Kak Rizka. Kalau aku lagi penat biasanya masak atau bikin makanan ringan sesuai FYP TikTok yang keluar sih Kak. Walaupun kadang hasilnya gak sesuai ekspektasi tapi seru aja. Nah Tompri 2, sebenarnya kalau ngomongin soal hasil ya bukan hasilnya yang kita permasalahkan ya Tompri 2. Ya udah, itu malah jadi bahan lucu-lucuan aja, seru-seruan aja. Tapi memang prosesnya itu yang menjadi salah satu momen healing kita atau Tompri 2. Lanjut lagi, ada dari Kak Dimas nih. Kalau aku sih lebih suka ngobrol sama teman-teman sih Kak, ya ngopi aja kalau aku sudah pengen recharge. Ternyata cowok itu risetnya mengopi ya Tompri 2. Karena kita gak butuh ya solusi atau nasihat sih, sebenarnya gak terlalu dibutuhkan. Kayaknya lebih seneng kalau cowok-cowok itu ya ketawa-ketawa bentar di tempat kopi, terus pulang istirahat dan besok kembali lagi memulai aktivitas dengan energi baru yang lebih semangat pastinya Tompri 2. Dan buat kamu Tompri 2 yang mungkin punya versi kamu untuk melepas penat di malam hari ini, langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 89 50.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama dua abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
4: Teman

Tomampreduwe, dari cerita beberapa Tomampreduwe yang udah masuk di malam hari ini, kita bisa melihat ya sebenarnya kalau cara kita melepas penat itu memang benar-benar personal banget sih menurut aku. Ada yang mungkin butuh bergerak, butuh hiburan, ada yang senang melakukan sesuatu yang kreatif, ada juga yang cukup mengobrol dengan orang-orang terdekat, bahkan ada juga yang memilih untuk diam aja dan menikmati waktu sendiri. Ini juga bisa menjadi cara untuk mengisi energi Tomampreduwe. Jadi sebenarnya nggak perlu membandingkan kok, orang lain bisa ya malah udah capek tapi justru cari yang rame-rame, sedangkan aku kok kayak harus yang sepi ya Tomampreduwe. Nah, memang setiap orang itu punya energi yang berbeda Tomampreduwe dengan cara recharge yang berbeda juga. Yang paling penting adalah kita bisa mengenali apa yang benar-benar membuat kita merasa lebih ringan, bukan sekedar menghilangkan rasa capek aja sih sebenarnya. Karena kadang kita itu butuh istirahat dari rutinitas sehari-hari, entah itu pekerjaan, sekolah, kuliah, ataupun dari berbagai tanggung jawab lainnya Tomampreduwe. Tapi kita ini juga manusia yang butuh istirahat dari tuntutan untuk selalu produktif itu Tomampreduwe. Jadi malam ini kalau memang hari kamu terasa berat, gak apa-apa buat kita beristirahat sebentar di malam hari ini. Gak perlu merasa bersalah. Lakukan aja sesuatu yang kamu suka. Nikmati waktu bersama orang yang bikin kamu nyaman, atau mungkin ya sekedar memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa, ya mungkin gak usah terlalu mikir yang berat-berat dulu kali ya. Menikmati waktu dengan diri sendiri juga bisa menjadi salah satu recharge energi kita yang terbaik Tomampreduwe.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan sotau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, jadi di malam hari ini ya kita belajar satu hal sederhana. Kalau sebenarnya melepas penat itu nggak harus dengan cara yang cukup heboh, cukup besar, enggak teman berdua. Kadang cukup melakukan hal yang kita suka aja, seperti ngobrol dengan orang yang nyaman, dengerin musik, atau mungkin ya rebahan aja tanpa merasa bersalah sama berdua. Yang paling penting adalah kasih kesempatan buat diri sendiri untuk berhenti sejenak setelah menjalani hari yang panjang. Karena besok kita masih akan bertemu kembali dengan rutinitas-rutinitas itu lagi, dengan tugas, dengan kewajiban, atau mungkin berbagai hal yang memang harus diselesaikan teman berdua. Tapi malam ini gak apa-apa kalau kita istirahat dulu teman berdua. Dan terima kasih banyak ya udah nemenin kita bercerita dan mengobrol di malam hari ini. Cerita penutup hari harus sudah berakhir sampai di sini teman berdua. Semoga setelah ini pikiran kamu jadi lebih ringan, hati lebih tenang, dan tentunya bisa beristirahat dengan nyaman. Apalagi kita masih ada waktu 1 jam ya untuk menemani waktu istirahat kamu dengan berbagai musik yang pas banget. Sudah saatnya kita rehat teman berdua. Aku Dita Ulia pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Tapi jangan kemana-mana ya, selainnya akan ada lagu-lagu yang enak banget buat nemenin istirahat malam kamu. So stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre-Duara di Jember, teman terbaik kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tomong Pradua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi orang yang terindah akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang indah bisa diusahakan sebagaimana akhlak buruk bisa dihilangkan. Apabila ditanya

melampiaskannya. Di sini kita akan membahas keutamaan meredam amarah. Selain hadis yang sedang kita bahas, terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menahan amarah. Antara lain yang pertama, dijanjikan dengan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat penghuni surga di dalam surat Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga, surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, apa dia? Gemar menginfakkan hartanya dan orang yang meredam amarahnya. Ini menunjukkan bahwa meredam amarah pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat malam, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Saudaraku, teman perdua, dimanapun anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni aljannah, qala la taqdab walakal jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan marah. Yang kedua, keutamaan dari sifat yang mana seseorang dapat meredamkan amarahnya merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ausini qala la taghdab." Faradada miraran qala la taghdab. Yang mana sahabat tersebut mengatakan, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah SAW mengatakan, jangan marah. Lelaki itu berulang-ulang meminta wasiat dengan Rasulullah, namun Rasulullah tetap mengatakan, jangan marah. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah, dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Di antara keutamaan meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidan wa huwa yaqdir ala ay yunqadha, da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yughayyirahu fi ayyil huri sya'ah." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari tidak hanya satu macam. Karena lafaznya dia memilih bidadari mana yang dia sukai, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Berdasarkan keutamaan-keutamaan ini, sepatutnya seorang muslim tidak mudah untuk marah, kecuali marah pada tempatnya seperti dalam rangka nahi mungkar. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali ketika ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dilanggar. Berbeda halnya dengan marah karena hawa nafsu. Maka hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Saudaraku, teman perdua, dimanapun anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang paling berhak untuk kita redam amarahnya, di hadapannya adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Orang yang selalu memberikan kita bimbingan, yang selalu merawat kita dari kecil. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita. Seorang yang selalu menemani kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Mereka lebih berhak atas kita untuk

meredam amarah di hadapan mereka. Daripada kepada orang lain, maka jangan sampai terbalik. Kepada orang jauh, mudah untuk meredam amarah, akan tetapi kepada anak istri, suami, orang tua, kakak, dan adik malah tidak meredam amarah. Tips meredam amarah. Kita akan membahas bagaimana tips untuk meredam amarah, beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk meredam kemarahannya. Yang pertama adalah berta'awud kepada Allah. Berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Jadi langkah pertama yang dilakukan ketika muncul emosi dan mulai marah, yaitu segera berta'awudz kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini dilakukan karena kemarahan itu dari setan. Dan setan benar-benar menginginkan agar kita marah. Setan mengetahui apabila seseorang mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya. Sehingga setan sengaja mengusung kita untuk marah. Langkah yang kedua adalah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma nutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, maka jika seseorang dari kalian marah, padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Jika seseorang sedang marah, hendaknya dia segera berwudu dengan wudu yang sesuai dengan syariat, sebagaimana yang dilakukan ketika akan salat. Dengan niat untuk menghilangkan kemarahan, niscaya dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kemarahannya. Itu langkah yang kedua. Adapun langkah yang ketiga, jika sedang berdiri hendaknya dia duduk. Di antara tips diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, jika seseorang sedang dirasuki kemarahan dalam kondisi berdiri, hendaknya dia segera duduk. Jika ternyata dengan duduk belum juga hilang kemarahannya, maka hendaknya dia berbaring. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia bisa dengan mudah bertindak. Mudah untuk memukul, mudah untuk menendang, tangannya mudah untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Misalnya benda tajam atau benda keras untuk dilemparkan kepada orang yang dia marahi. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar duduk ketika sedang marah. Karena dengan duduk gerakannya akan terbatas dan diharapkan kemarahannya cepat hilang. Dan jika ternyata kemarahannya belum hilang, hendaknya dia berbaring. Di antara hikmahnya adalah dengan berbaring, dia akan merasa rendah. Sebagaimana umumnya, marah itu timbul karena keangkuhan, karena kesombongan. Sedangkan seorang yang tawadu rendah hati, dia tidak akan mudah marah karena dia akan merasa urusannya ringan. Dia rendah hati dan dia tidak mudah tersinggung. Sehingga ketika seseorang sedang marah karena keangkuhannya, kemudian dia membaringkan dirinya ke tanah. Yaitu tanah merupakan paling bawah. Maka dia akan tahu bahwa dia itu rendah. Dia berasal dari tanah. Maka dia akan mudah untuk tidak marah, yaitu memaksa dirinya untuk tawadu. Langkah selanjutnya ialah diam ketika marah. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang marah adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila seseorang sedang marah, maka hendaknya dia diam dan jangan berbicara. Karena jika dia berbicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol. Kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil atau perkataan yang melampaui batas, yang lebih dari seharusnya. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah melarang hakim memberikan keputusan ketika sedang marah. Karena ketika sedang marah pada umumnya,
keputusannya tidak benar. Sehingga pemutusan hukum tersebut harus ditunda oleh sang hakim sampai kemarahnya hilang. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, bisa jadi ia menghukumi seseorang pelaku kriminal yang seharusnya dihukum penjara selama 2 tahun menjadi 10 tahun. Karena sang hakim dalam kondisi marah, mungkin karena terdakwa memaki-maki sang hakim yang membuatnya jadi emosi sehingga dia menjatuhkan vonis hukuman yang lebih dari seharusnya oleh sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, seorang hakim ketika sedang emosi maka memutuskan hukumannya ditunda sampai dia bisa mengontrol jiwanya kembali sehingga dia bisa menghukum dengan adil tanpa pengaruh emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban." Janganlah sesekali seorang qadi, seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Sebagian perkataan sebagian salaf, awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awal dari kemarahan adalah kegilaan dan sesudahnya adalah penyesalan. Jarang seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dia bahagia dengan keputusannya. Kebanyakan mereka menyesal dengan keputusannya, karena perceraian yang dia jatuhkan pada umumnya dibangun di atas emosi, dibangun di atas amarah. Karena emosi itu awalnya kegilaan, kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jika kita perhatikan keadaan orang yang sedang dikuasai amarah, akan kita saksikan sikapnya seperti orang gila. Seorang yang terpelajar menjadi seperti tidak terpelajar. Seseorang yang sebelumnya bijaksana seperti tidak bijaksana. Hal ini disebabkan karena dia menuruti kemarahannya. Sering pula terjadi ketika seseorang sedang marah dan emosi lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak terkontrol dan ngawur. Pembicaraan ini akhirnya menimbulkan dampak-dampak buruk sehingga terjadilah pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang emosi, maka dia jangan berbicara. Jangan mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan, jika kamu sedang emosi, lampiaskanlah emosi itu. Jangan ditahan. Padahal jika seseorang sedang dalam keadaan emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya, maka api emosi tersebut akan semakin berkobar dan jiwanya yang akan makin memperparah keadaan. Oleh karena itu, api emosi yang hampir menyala segera dipadamkan dengan sifat diam sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, dalam paparan yang cukup panjang ini kita dapat mengambil intisarinya, yaitu tentang keutamaan-keutamaan orang yang meredamkan amarahnya, yang mana Allah janjikan surga, dapat memilih bidadari yang mana ia sukai. Kemudian salah satunya menahan amarah ini adalah wasiat dari Rasulullah. Tips-tipsnya juga kita pelajari, kita kupas tadi tips-tipsnya, yaitu dengan berta'awudz kepada Allah. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka kita duduk. Apabila duduk tidak bisa, maka cobalah kita berbaring, ya. Kemudian jangan lupa juga mengambil air wudhu kita, ya saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga kita terhindar, semoga kita bisa meredamkan amarah kita ketika kita sedang marah. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat pagi teman Pro 2, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Dirga Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah petani Aceh Tamiang kembali garap sawah pasca bencana. Informasi yang kedua, Jepang dominan, Indonesia takluk 53-98 di Asian Games 2026. Informasi yang ketiga, antrian bensin di situ Bondo sudah normal. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Teman Pro 2, petani di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh kini telah kembali bisa menggarap sawah setelah tahun lalu terkena bencana alam. Salah satu wilayah yang telah pulih adalah Desa Payameta di Aceh Tamiang. Di desa itu, sawah yang telah selesai direhabilitasi mencapai 15 hektare. Sugianto adalah Dato Penghulu atau Kepala Desa Payameta, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menanggulangi bencana di desanya. Pemerintah terus melakukan percepatan rehabilitasi sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Irwan Hadi, mengatakan rehabilitasi dilakukan secara bertahap untuk mempercepat pemulihan fungsi lahan pertanian. Teman Pro 2, Timnas Basket Putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan telak 53-98 dari Jepang di Nagoya. Pertandingan perdana ini berlangsung di Aichi International Arena Nagoya, Jepang pada hari Kamis 10 September 2026. Yuda Saputra dan kolega harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Jepang tampil dominan sejak kuarter pertama, mencetak 29 poin dan hanya memberikan Indonesia 9 angka pada awal pertandingan. Keunggulan Jepang berlanjut pada kuarter kedua dengan tambahan 26 poin, sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 12 poin tambahan. Memasuki paruh kedua, Jepang tetap menjaga kendali permainan melalui akurasi tembakan dan sirkulasi bola yang efektif sepanjang laga. Jepang menutup kuarter ketiga dengan skor 20-14, kemudian memastikan kemenangan setelah unggul 23-18 pada periode penentuan akhir pertandingan. Perbedaan paling mencolok terlihat pada field goals. Jepang mencatat 47%, sedangkan Indonesia hanya mencapai 28% secara keseluruhan.

Demam perduan tren BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sudah mulai normal kembali dan berkurang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Ade Zian Sarofi, salah satu pengendara motor yang antri membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Timbaan, Kecamatan Panji, mengaku antrian BBM sudah kembali normal. Sehari sebelumnya, antrian BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo mengular hingga ke Jalan Raya. Panjang antrian bisa mencapai 500 meter hingga 1 km. Sebelumnya, area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi meminta SPBU yang berada di wilayahnya untuk mengutamakan pembelian BBM bagi masyarakat pengguna langsung. Ahad Rahedi bersyukur karena distribusi BBM mulai lancar, antrian yang mengular hingga ke jalan raya tidak lagi terlihat. Masyarakat sudah bijak dalam menyikapi terkendalanya distribusi BBM akibat kemacetan di jalur Ketapang Banyuwangi. Oke, di teman perda sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info perda berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sudah hari Jumat, ketemu lagi dengan sepada cenah ya. Gak ada E-nya Denny, kenapa ditambahin E-nya, gak apa-apa. Sepada kan semangat pagi Pro 2. Pagi hari ini Denny siap untuk menemani kamu di hari Jumat ini teman Pro 2. Semangat menjelang weekend-nya. Tapi untuk teman Pro 2 mungkin yang udah mulai WFA beberapa ya, ya sangat menyenangkan sekali mungkin. Atau mungkin buat tipe orang-orang yang tidak bisa terlalu lama di rumah, ya agak membosankan pasti teman berdua ya. Apapun kegiatan kamu di pagi hari ini, Denny siap akan hadir menemani kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi up to date dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat, dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, pagi-pagi kayak gini sebelum kamu berangkat beraktivitas, emang paling pas banget untuk Denny kasih tahu ke kamu informasi cuaca hari ini. Cuaca untuk area tapal kuda yang tentunya dilansir dari laman bmkg.go.id teman berdua yang bisa kamu dapatkan. Dan ini sekali lagi disclaimer dulu ya, tidak tentu valid 100%, tapi teman-teman ini bisa menjadi acuan untuk hari ini seperti apa sih in cuaca hari selama seharian ini. Untuk yang pertama dari area Lumajang terlebih dahulu, untuk cuaca hari ini Lumajang udara kabur dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Untuk Jember berawan teman berdua dari suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi berawan juga 23 hingga 29 derajat Celcius untuk suhunya. Lalu juga Bondowoso berawan dengan suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Lalu terakhir Situbondo berawan juga teman berdua dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Emang pagi-pagi agak mendung-mendung gimana gitu pagi hari ini ya teman berdua. Pas banget untuk menikmati hari tapi sambil rebahan. Jangan dong Den, ini kan hari Jumat, harus lebih semangat lagi. Apalagi Deni temenin kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM berdua ada di Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 9 pagi. By the way, teman berdua, kali ini kalau tadi udah Denny kasih tahu informasi terkait dengan cuaca, informasi berikutnya datang dari informasi traffic yang ada di kota Jember, yang tentunya sekali lagi pagi-pagi gini tuh bisa ngebantu kamu loh, teman berdua yang sedang on the way, teman berdua ya. Pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu dari Jalan Lejen Pajetan depan LPPR di Jember. Saat ini terpantau ramai, teman berdua, karena di situ traffic like ya, ada di area Jalan Lejen Pajetan menuju ke Jalan Geladak Kembar, menjadi titik yang rawan kemacetan Geladak Kembar di lampu merah pagi hari ini, teman berdua. Dari arah Lejen Pajetan terpantau padat, dari arah Lejen Suprapto juga terpantau padat, dari arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat. Untuk menuju ke Jalan Tunojo terpantau ramai lancar, teman berdua. Sepanjang Tunojo terpantau lancar. Lalu untuk Jalan Gajah Mada saat ini terpantau lancar untuk teman berdua. Dan juga buat kamu yang mungkin ingin menuju ke area perempatan Mangli, ini yang menjadi titik juga kepadatan di situ, teman berdua. Saat ini terpantau padat dari arah kota menuju ke Rambi, begitupun arah sebaliknya. Jalan Dawung itu terpantau ramai lancar, Oto Iskandar juga terpantau ramai lancar, teman berdua. Lalu kita menuju ke daerah Alun-Alun Jember. Dari arah Alun-Alun Jember terpantau lancar. Untuk BW Sudirman sendiri terpantau padat, teman berdua, dari kedua arah, dari Bondowoso menuju Alun-Alun maupun dari Alun-Alun menuju Bondowoso. Menuju ke area Jalan Bedadung saat ini terpantau lancar, Jalan Semanggi juga terpantau lancar. Bundaran DPR saat ini terpantau ramai lancar, teman berdua, dari Jalan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Lalu untuk Bundaran Masjid juga terpantau lancar. Ini tadi informasi traffic yang bisa Denny kasih buat kamu, teman berdua. Tentunya buat teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune, dan semoga teman berdua selamat sampai tujuan.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cincang, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.